Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu lagi kalian kulo cak becik di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Kali jam kulo kancani jenengan wonten program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan, jenengan saged gabung di 561-1416. Utawa jenengan juga saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM di 081 7505 8881.

Monggo dulur, langsung ae dinten Kemis nggih. Kula kanjen dengan di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

8,1 siji radio kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo pasar kota Parikan Surabaya. Rek warga Sawutra tetap hadir. Salam seduluran mawon. Matur nuwun Mas Sutarto, Gudi Gusti Gede Lokal Biantara Tabanan Bali hadir. Selamat pagi Mbak Bulan Bina pasar kota. Assalamualaikum Cak Bejo. Cair kubis, sayur kenikir paling enak diulek sambal pecel. Iwak terong dadi wong sing sregep ibadah muga urip rezekine ora sampai sepaneng.

0: Selamat pagi Mas Budi Yudhistira. Sedati Sidoarjo waru macet, aktivitas kerja mampir tuku garbis isine wakeh, sing semangat makarya ben urip makmur berkah. Sobat pasar kota, Om Swastiastu pingin baik. Oke, matur nuwun Mas Budi Yudhistira. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, warga Mabor, Wonogiri, Medan hadir. Matur nuwun Mbok Cambang Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu Dwi Bejo, Sampelangan Ganyar Bali hadir ikutan monitor, makasih Mbak Tugas. Matur nuwun untuk Mbok Cambang. Selamat pagi Pak GP Perak, Panturan Parian, Suroboyoan.
1: Selamat pagi juga Mas Aji, Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suroboyoan,
1: Danduk di Suroboyo.
0: Selamat pagi, sehat-sehat Pak GP ya, semangat ya, untuk hari ini.
1: Alhamdulillah, khair, insyaallah.
0: Suara kopi mana, suara kopi?
1: Oh, suara kopi, boleh ntar.
0: Wih, udah habis. Mantap, udah habis, siap, oke.
1: Sehat Mas Haji?
0: Pangesturi pun sehat walafiat, Pak GP.
1: Boleh ditarik?
0: Tarik.
1: Bunga kapuk jatuh dari pohon randu. Ada sobat kota namanya Mbak Yati dari Randu Tejo, Siratu Galau. Mbak Yati, gak usah galau, gak usah worry. Ada pasar kota siap jadi hiburanmu, Mas Toto jadi temanmu.
0: Nah,
1: kayak itu aja.
0: Wis pokoknya pasar kota ini koncone banyak. Iya.
1: Banyak wis. Kalau Mas Aji tahu nah. Mbak Yati, berarti Mas Aji tahu Mas Toto.
0: Oh gitu, ya.
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Ya, sama. Kemarin juga udah soal kan? Ke studio. Mudeng, iya. Paham. Dapat salam dari Mbak Ika Gersi Al ini.
1: Oh Mbak Ika, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ika, sehat-sehat selalu ya.
0: Cipi, gitu katanya. Oke.
1: Ini Mbak Yati udah masuk belum ini kemarin?
0: Belum, ya? Kemarin udah belum. Hari
1: ayo
0: ini
1: Mbak Yati, kita kasih varian, jangan galau lagi.
0: Gak usah.
1: Varian ini sing versi lain ya. Ojo galau.
0: Iya, gak usah galau.
1: Iya. Ono Mas Toto, ono pasar kota wis gak perlu galau.
0: Komplit pokoknya.
1: Kalau galauran boleh.
0: Nah.
1: Itu namanya komunitas galauran.
0: Oke.
1: Surabaya. Aduh, lagunya apa Mas Haji ini Mas Haji?
0: Lagunya apa Pak GP?
1: Aduh, apa oke Mas Haji?
0: Apa?
1: Ini kan kemarin saya kan habis apa ya?
0: Apa itu?
1: Hari kelahiran saya, cuman saya nggak masuk.
0: Ulang tahun ya? Selamat ulang tahun aja ya. Dari Evita.
1: Terima kasih.
0: Ya, oke.
1: Okay. Enggak, tapi bukan lagu itu Mas Haji.
0: Yang mana?
1: Lagunya terserah aja lah. Lagunya kalau Mbak Yati masuk, dari Mbak Yati Aiwis.
0: Oh gitu.
1: Ya, supaya ya. Beliau masuk ini.
0: Siap, Mbak.
1: Ya, wes melbu Mbak Yati, saya kasih pantunan loh ini. Assalamualaikum. Salah, kemarin kan aku udah disenggol, tak senggol sekarang.
0: Okay.
1: Buat Mbak Yati, Ayi masuk, terus Pak Dianto, Mas Toto, terus Pak Dijumadi, Cong Solikin Drosor, Bunda Yanti, Mak Tira, Mak Tuna, Bunya Ifarha, Cong Solikin Drosor, and buat semuanya Mas Haji. Lakunin urut Mbak Yati nak melbu. Terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak GP. Terima kasih banyak sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda Mami yang ada di kawasan Gidangan. Cuaca cerah tapi udara dingin. Semoga tetap semangat serta sehat-sehat selalu buat jenengan Cak Bejoin J juga semuanya. Salam sejahtera. Seko Bapak Kembang Turi, awak sehat kudu disyukuri. Selamat pagi Mas Lafik Udin Gresik hadir. Selamat pagi Mas Lafik, Mbak Ika Gresia juga hadir. Matur nuwun ya. Kemudian ada Cak Sutartong, matur nuwun. Salam sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya, Cak. Selat bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di Taman Pelangi. Jangan lupa sirami tiap hari, pumbung mentari bersinar ramah. Mari bangun pagi bersepeda keliling komplek dijamin bikin suasana ceria. Terima kasih untuk Vera Kumala Gisru, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Cak Bejo Harun Al Rasid dari warga Jalan Pancing City Medan hadir. Isi daftar absen sekalian menyapa fans pasar kota dangdut Surabaya. Cak Bejo, selamat bertugas dan ojo lali telat sarapan. Matur nuwun. Lapor cuaca di Jalan Pancing City saat ini lagi menuju cerah. Lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak Harun Al Rasid.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Muara Bintang, Bintang Fortuna.

Selamat kedatangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dangdutnya Surabaya.
1: Sampai jumpa.
0: Turun. Kok bisa tak punya sehat?
1: Panas tuli pun tak toto, jenengan sehat tak toto.
0: Alhamdulillah sehat, tak betul.
1: Alhamdulillah, pun kopi, pun sarapan.
0: Sarapan turun.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Okey. Tuku temon tak bejo. Yeah. Dicampur ambek iwak mentah. Daripada ngelamun tak bejo. Ayo beto nyongsong ulang tahun nih kot.
1: Alhamdulillah. Gak mau karung digun pak nobis kot.

0: tambah kurus mikir mantan iku wis gak jadi pikir ya.
1: Lagune tak bejo.
0: Lagune napa cak Toto?
1: Ono lagu bangkit tak bejo.
0: Bangkit nggih.
1: Bangkit yo sing hari berbangkit, hari yang pasti kan datang kawan.
0: Wah, mantep saran koyo Maroma.
1: Kau main tawon.
0: Oke.
1: Iya. Kanggo Cak Bejo, salami kanggo Pak Dianto. Terus kanggo Cak Sugianto Rimbu sing ono Bangkingan. Terus kanggo Mas Dipi sing lok kawasan Perak. Mas Dipi kopine wis anu ta wis siapa Mas Dipi?
0: Wis entek jarene mah.
1: Entek wae iki terapase rek.
0: Nek iki entek salam teko. Nek salam teko. Teko Cak Gianto Rimbu.
1: Waalaikumsalam Cak Gianto terus Mbak Ika Dek Gersian. Terus kanggo Bu Fatona juga, Bu Farha, Cece Aini, Mbak Diandra Pratiwi, lan liyo liyane. Cak Bejo matur nuwun ya selalu sehat. Akhir
0: amin.
1: Sekini tetap
0: amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Itu salam toko Mbak Ika Gersian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gianto tak totok sing ora tau ning kawasan Kalimas. Selamat pagi Cak Sur, absen ae Cak, mancing nang ngone kampung Cak. Lho, sampe iki gak boleh-boleh ta Cak. Tadi kerasale nang ngone kampung ya. Mas Agung, saya rasem tukune nang Sambirata. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat pagi. Salam untuk Cici Aini, Cak Ali, Cak Rimbu, Cak Eri, Cak Ari, Mbak Ela, Gus Kuabe mawon. Mbak Rika Herlina jembuk jambu nang buritan omah rasane Mas Bejo seperti cepet seperti bi. Aku tiba-tiba sopas sering di PHP sang mantan. Sedangkan ku tiba-tiba sopas dompet masih lagi kempes. Oke. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Nggih monggo.
2: Bos Willy era. Pantunan Parikan Surabayaan.
0: Nggih.
2: Kota FM Dangdut di Surabaya.
0: Alhamdulillah.
2: Kok kewalem ya bejo mboten krungu.
0: Nggih ta Pak Di.
2: Jeneng gedhekno ya apa iki rek? Aku dhewe bingung ya.
0: Gedhekno anu diunggahno mawon, dipenekno kursi.
2: Pun.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Tunggu meja yang ini sore kali. Assalamualaikum Cak Bejo, ketemu kali. Ketemu malih.
0: Halo sehat, alhamdulillah Pak Di. Cuma dingin niki.
2: Loh, nggih masuk lali kali kula.
0: Nggih, suarane benten niki soalé.
2: Wah, mari mangan iki mang wak pete. Umboni ampe Kalombok.
0: Oh, gitu. Enak rek. Halo, saya Cek saya rode ta.
2: Pun telah rode ya Allah, kok kami ngun tak iki.
0: Beke sik rode terus mboten iki.
2: Dadi ayam ditumbu apa
0: mboten ya
2: ono pangan ngono
0: to. Mantep rek.
2: Nggih. Teko peras iki Pak PT.
0: Awak waras. Cekelan duwe.
2: Cekel waras. Cekelan duwe hari ini, tapi aku gak tau nyekel duwe, si nyekel duwe boleh wos.
0: Oh ade, gak tau nyekel duwe tapi nyekel ATM.
2: Oh, enggak. Wah, gak pedot.
0: Enji.
2: Tak tariknya moga-moga gak pedot.
0: Siap.
2: Tunggu ondo nang pasar wiyong gak pedot. Ondo lah kok cuklek. Sudah betul. Ono rondo kesasar nang omah.
0: Nggih.
2: Wong bingung.
0: Bingung napa to?
2: Dadakno rondo iki tuwek.
0: Lho alah, ya sampean ramut Pak Di.
2: Lah iki sing bingung ya terus oleh wong iki. Ya utowo megato.
0: Lah nang pundi?
2: Ya spot wayung iki kok aterno ae tetep
0: gak. Oh, nggih rek. Jek lali betul gedang raja.
2: Kawani, wong iki lu bingung yen

0: Linglung. Niki ngeten ya betul. Kula retan terus mbok bener mbok salah iki. Ketemu kanca masang banner nang ndukure kafe. Heeh. Apa bener Cak Bejo wingi acara nang GTV?
1: Alhamdulillah. Ana kuntul nang tengah sawah niku betul alias tidak salah.
0: Wah, amin.
1: Ya sepandung.
0: Gadeng petik Cina, gadeng perjapana.
1: Nggih, dongane mawon Pak Di, mugi-mugi lancar.
0: Amin, lancar tambah rezeki ini Cak Bejo.
1: Niku tiap hari
0: jam. Tapi kula enten beda niti.
1: Napa?
0: Bogane kok ilang.
1: Lho, ya napa? Wis asli.
0: Niku ya Bejo. Sekali-kali niku nek acara ngoten topi ini dicopot, jangan tinggal botake.
1: Halo, ya napa kira tambah terang lah Pak Di.
0: Kelangi ini lho. Tapi kok bogane kok ilang, ditutup ya apa bogane iki.
1: Kapas.
0: Ngeten lho Cak Bejo. Nek acara ngoten niku nggih. Sampeyan ngeten iki sampeyan siaran teng kami iki ngeten iki. Kapan meneh metu maneh
1: ngoten. Maka ini tiap hari jam 12 Pak Di selama putaran Piala Dunia.
0: Oh, selama putaran Piala Dunia.
1: Nggih. Tiap hari.
0: Wah, amin rek oleh jebjopan
1: dan sawulan iki. Ah, rezeki ae Bapak Soleh.
0: Nggih. Lah nek jago sampeyan dinten wingi niku.
1: Kula iki jagone Itali tok pokoke.
0: Oh, Itali gak lolos, Itali. Nah, kebalik kalau mama lah jaga Indonesia, Mama.
1: Sebenarnya apa-apa nasionalis, Bapak Di.
0: Oh, enggak. Tapi ini, kita betul.
1: Kenapa?
0: Kalau yang Piala Dunia ini, gak sekira rame nang Indonesia.
1: Enggak, soalnya kan tiga negara. Beritanya soalnya ketutup kali mundanya BBM.
0: Enggak, masalah buatnya kan... Ipo belas, kabeh kok kabeh siaran langsung
1: ya. MBG.
0: Siaran ngopo mbiyen
1: iki? Niku wonten nggene SCTV mboten salah.
0: Lho lan iki sampean nggene mboten salah iki ya.
1: Nggih.
0: Ate kabeh kedua nggih. Wae nonton nggih wong bawang iki ya iso wae wong kerja.
1: Oh anu teng ngene TVRI Pak Di, soal TVRI ini kan broadcasting Piala Dunia resmi.
0: Oh nggih, nggih.
1: Jadi
0: sampeyan iki sinten ningali wae wong kerja main jam 09.00 awan, jam 08.00, jam 07.00.
1: Niki kick off Jumat dini hari jam 2 pagi Meksiko lawan Afrika Selatan. Jam 2 pagi, jam 9 pagi Korea Selatan lawan Republik Ceko.
0: Nggih, ngertos kula, cuma ngene iku mari nonton tak boleh karipan, Pak.
1: Nggih, lagune napa, Pak Di?
0: Lagune 5.
1: 5.
0: Nggih.
1: Oke, siap. Salame monggo.
0: Salame kagem Pak Toto sampai jumpa. Heeh. Ini kelas pertama Pak Toto.
1: Nggih.
0: Pak Toto terus Pak Bu Gedang.
1: Nggih.
0: Pak Sugeng Baso, Den Pasar. Pak Kosim Rembang, Damil.
1: Nggih.
0: Pak Wiyoto Pandang.
1: Nggih.
0: Cak Bimo Pentol Gresik.
1: Nggih.
0: Cak Edo Nganti.
1: Nggih.
0: Mas Ardi.
1: Matur nuwun.
0: Mas Ardi niku rungkut napa Mojokerto?
1: Rungkut. Kula salah muter iklan iki.
0: Nggih, sampean puter sik iklane.
1: Yo, sampe lah mati.
0: Wani ku sing mbayari sampean.
1: Ya, nggih, nggih.
0: Bunda Tiara, Bunda Sutira, Bunda Sutia, Bunda Tona, Bunda Mami, Bunda Ima, Mbak Yati, terus Bunda Wulan.
1: Nggih.
0: Ya ini.
1: Nggih, Pak Di, matur nuwun.
0: Nggih, mari wonten iki sik ngamuk ngendi awake iki.
1: Lho nggih, kula sih.
0: Pak Dianto kali Cak Dianto Rembo.
1: Nggih.
0: Iki pun sampe lali nek niku lali ngen. Kali tonggo niku tonggo kula Mbak Toyi.
1: Nggih, nggih. Nggih, Pak Di matur nuwun nggih.
0: Matur kula.
1: Nggih, nggih.
0: Wis sampean puter lagi nggih. Kula kali tukane dhisik
1: marang tak tangan gae. Waalaikumsalam Pak Di, matur nuwun.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Halo, 0,1 Radio Kota FM dan Duti Surabaya, Mbak Brici ke kembali. Selamat pagi, hadir tamu ramai dan Siti. Selamat pagi Mas Bejo, sing handsome, salam sehat dan tugas juga bahagia. Matur terima kasih banyak untuk Mbak Brici ke ya. Selamat pagi Mbak Lisa Ambyar, Pasar Kota Tukang Ojol Tegal Sari hadir. Sehat ya Mbak Lisa ya. Semoga rame orderannya untuk hari ini. Kalau gentuk laundry di dapur meja, belajar tak sawat malah di pangan asu. Aku heran kalau dulurku medaya petuk sepisan kok wis khusus semuanya alasannya bensinnya dibagi. Oke, wonten nuwun Mbak Lisa. Mas Ahmad Widodo, selamat pagi Pasar Kota. Assalamualaikum, Jak Bejo, sehat selalu, Jakarta hadir. Matur nuwun. Mama Eli Agustin, selamat pagi. Sehat ya Mama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Pekarungan Sukodono absen. Matur nuwun Mbak Widiana Anji Bedugul Bali hadir. Mbak Widaga Widiana atau Bli ini ya, selamat pagi. Mas Putra Andriansa Jawa Tengah merapat. Cak Ripto Swasono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Dari Pakal hadir, salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Bejo, terima kasih dan bertugas dari Mama Kori, kawasan Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi juga, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manyar, Sabarangan, Hudowa, hadir Cak Bejo. Salam sehat buat semua fans Kota FM, selamat beraktivitas, matur nuwun. Mbak Melani aja, Duri Kepa hadir, selamat pagi, matur nuwun. Indonesia usia 19 versus Australia ya, ini semifinal Piala AFF usia 19 pada tanggal 11 Juni jam 8 malam. Abah Toyibi selamat pagi, matur nuwun Mbak. Kemudian ada Bunda Agustine Sukang Iskandar, Abu Kalista hadir dari Kota Bandung. Salam spesialnya untuk Mas Bejo, semoga banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Cak Asmawi Mawi, boys teran pari ane, Cak Ning, suasana Piala Dunia 2026 panjen wis mulai kroso anget. Apa mana lek dirungokno karo masak segolan ngrungokno siaran radio Singgayang. Amarga wis wayahe gabungan panturan lan parian Surabaya ngayoan bareng Cak Bocor nang Kota FM. Aku pengin melu urun rembuk lan gawe suasana dadi tambah rame supaya parian utawa balasan sing tak gawe muke sok pas dadi siji. Karo acara lan selerane jendengan, aku butuh sithik informasi tambahan. Oke, matur nuwun. Cak Asmawi Awi, selamat pagi. Cak Saat Budiono, selamat pagi. Kendunganyar, salam buat semua fans Kota FM, buat pagi, buat aktivitas. Mbak Reni Rantira, selamat pagi. Assalamualaikum, Cak Bejo hadir Medan ya, Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Selamat pagi, beli aji putu brengos, beli kopi, dapat kerupuk bawang. Toko Anda warga Buleleng dan sekitarnya mengedepankan kerukunan gotong royong. Bersama FKS Batur Bali Nusantara. Terima kasih beli aji putu brengos. Dan sobat kita FM untuk jadwal siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Iki engko mulai dini hari jam 2. Jadi semua pertandingan iki disiarkan live di TVRI sebagai broadcaster media resmi Piala Dunia 2026. TVRI iki menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026 di Indonesia dan merayangkan pertandingan secara cuma-cuma. Klasemen, kemudian pertandingan-pertandingan juga prediksi-prediksi ya. Piala Dunia berlangsung musim panas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akan menjadi tuan rumah mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Ajang ini terbesar sepanjang sejarah turnamen untuk pertama kali mentas di 3 negara dan melibatkan 48 peserta. Saat gurungnya 32 atau 32 ya. Dan TVRI menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026 di Indonesia dan akan menayangkan pertandingan secara gratis melalui dua kanal resmi, TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan pertandingan dini hari nanti dulur dimulai ya, pembuka tuan rumah Meksiko akan menjamu Afrika Selatan di kandang di grup A. Kemudian jam 09.00 isuk meni ono Korea Selatan lawan Republik Ceko.
Terus dino Sabtu dini hari grup B Kanada versus Bosnia Herzegovina dan pukul 8 pagi Amerika Serikat versus Paraguay. Jadi setiap hari sampai harus menjaga stamina, jaga fisik ya.

pasar kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo. Tarik pari ane nang kurukan tuku parut, tuku kuali, paru pacul. Mbak Ika saiki Cak Bejo wis senyum bahagia, gak cemberut mergani mambang kita apeli karo tak kawano jajanan timul. Ya jajak sing sandali sisi gak sido ta. Isu-isu nang pegirian cangkuruan karo ngombe wedang. Seneng kita lah wong lagi pacaran masuk gak duit-duit dibelani utang. Salamnya buat Pak Pegedang, Bunda Selamat, Ambu Kalista, Mbak Ika, Mbak Putri, Prigen, Pak Samsul, Hadi, semuanya aja, Cak Bejo sehat selalu. Matur nuwun, Cak. Selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar

0: agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

Walau walau koma Siji Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Prapto Sopiri Aryu yang sekarang ada di Kali Bokor ya Cak. Matunun sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Cak Yoko Sniper juga selamat pagi. Selamat pagi Bakung Pasar Kota. Assalamualaikum Bakung hadir bareng GBB. Selamat pagi Bakung, salam sehat selalu. Nang pare golek kates karo gule, nang mergosono golek cilok karo kanji. Jadi cak bejo Piala Dunia wis kanti dimulai, muga-muga Indonesia lek melok jadi juara siji. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge luar biasa Mbak, kanti juara melok ae lho wis seneng rasane ya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan ya, Indonesia menjadi salah satu finalis, salah satu peserta Piala Dunia.

Bagus dulur, kepingin nyopot dulur, kepingin silaturahmi ya, langsung aja lewat pasar kota, Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi juga untuk Sobat Kota FM yang sekarang lagi meneruskan aktivitas ya, meneruskan gawe, meneruskan tanggung jawab, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya tanpa halangan suatu apapun sehingga bisa terselesaikan dalam waktu yang tepat. Amin ya rabbal alamin.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota FM, kasus kejahatan nang Surabaya iki sik jadi ancaman nang Surabaya ya. Di tengah maraknya aksi begal, pengeroyokan sampai curanmor, pakar menilai penanganan iki gak cuma cukup hanya mengandalkan penindakan pelaku, tapi upaya pencegahan yang menyasar akar persoalan juga harus diperkuat. Dan kejahatan jalanan perlu dilihat lebih luas, termasuk saat ini dengan fenomena sosial yang banyak melibatkan kalangan muda. Dan yang harus dipahami pertama ini bahwa kejahatan jalanan, begal, pengeroyokan, utawa curanmor itu harus dilihat gak cuma sebagai persoalan penindakan pidana, tapi juga sebagai gejala sosial, khususnya yang terjadi di kalangan anak muda. Menurut Samsul, sejumlah kasus menunjukkan pelaku kejahatan jalanan gak selalu didorong motif ekonomi. Ada faktor lain yang turut berpengaruh, mulai keinginan dianggap berani gak mencari pengakuan di lingkungan pergaulan. Dan fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang sebagai anak muda terhadap tindak kriminal. Kejahatan gak cuma dianggap perbuatan memalukan, melainkan sarana mencari pengakuan. Dan aparat penegak hukum tetap harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, sebab dampak yang ditimbulkan gak cuma kerugian materi gaya korban, tapi juga rasa takut di masyarakat utawa trauma. Dan menanggapi wacana tembak di tempat terhadap

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya dan Kota FM dan Nya Surabaya.
1: Yes, jelasan.
0: Lasar.
1: Yang.
0: Yang ya bukan setengah matang, bukan.
1: Setengah matang ndok lah.
0: Kabar baik, Mas. Dapat Jo.
1: Alhamdulillah, Cak Solikin sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, baik dan kuat.
1: Ya apa kira-kira jagoannya apa di Piala Dunia ini?
0: Masih ini, masih yang ya, Perancis.
1: Wih, mantap.
0: dari dulu Perancis ya.
1: Dari dulu Perancis ya.
0: Iya.
1: Wih, ngeri.
0: Sampai
1: aku itu.
0: Kalau siapa, Jo?
1: Itali.
0: Oh, Itali. Emang Itali masuk ya?
1: Enggak. Ya,
0: oh iya.
1: Ya enggak apa-apa wong jagoan masih anu tetap Itali ya.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: soalnya, tapi yang ini dukung mana?
1: Sekarang ini aku dukung Jerman.
0: Aduh.
1: Oh, mantap ya. Oh, Prancis iki ono pemain-pemain andalan iki ono Kylian Mbappe.
0: Ono
1: N'Golo Kanté. Baik, baik nan, Theo Hernandez, suwe, ngeri.
0: Kayaknya Prancis sekarang tembus.
1: Benar.
0: Iya, yuk, ayolah langsung ini waktunya mepet ya.
1: Oke.
0: Daun jambu, daun jambu, daun rambutan, okay. Sangat berguna bikin jamu.
1: Esik.
0: Rambutan daun jambu, rambutan. Rinduku sudah tak tertahan, sudah lama ingin bertemu.
1: Apa lek rindu berarti ya kudu ketemu memang.
0: Oh, iya benar.
1: Lek,
0: itu ambil, salah satu obat yang mujarab itu.
1: Nah, masuk. Okay.
0: Ya, lagunya Trisno iku, Cak.
1: Apa?
0: Trisno Suci ya.
1: Trisno Suci. Salam
0: ya. Ini salamnya ada Manali, juga ada Cak Rusti, Bunda Purha, Bunda Fatona, juga ada Cak Aini, Mbak Ima, Cak Sugeng, Cak Selamat. Cak Arjuli, Cak Gipi, Cak Rimbo, Cak Gianto, dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Semoga selalu sehat dan keluarga. Dan terima kasih ya, langsung pamit ke
1: Losor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikin di Losor, Bangkalan. Matur nuwun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: ...26 tahun, Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

saya Cantika Davinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

Dan sampai kita FM untuk saat ini mulai tanggal 8 Juni ya, Korlantas Polri fokus penegakan digital untuk operasi patu 2026 dulur. Kabak Operasi Korlantas Polri Kombes Polisi Aris Sabudin ini menyampaikan bahwa kesiapan pelaksanaan operasi patu 2026 yang digelar mulai tanggal 8 sampai 11 Juni. Dan operasi patu 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Dan operasi tahun ini juga menitikberatkan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Adapun tema yang diusung dalam operasi patu 2026 yaitu transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Dulur, dalam operasi patuh ini benar-benar awak dia harus tertib ya. Ojo lali surat-suratnya terutama plat nomor kendaraan. Kalau memang waktunya mati ya harus diperbarui. Karena sepertinya untuk operasi patuh ini menyasar nih plat nomor ya, nomor kendaraan yang masih

Dan dalam beberapa hari terakhir ini pemerintah Kota Surabaya rajin bersih-bersih ya untuk menertibkan pedagang-pedagang di pasar-pasar yang berada di bahu jalan ini, akhirnya diminggirkan supaya tidak membuat kemacetan dan tidak memperparah kesemrawutan Kota Surabaya. Dan sobat, pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP menertibkan sejumlah pedagang kaki lima nanggungnya sepanjang Jalan Gembong Tebasan Kapasari Kecamatan Genteng. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dira Widaksono iki ngomong penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air dan bau jalan yang disalahgunakan. Penertiban ini juga tidak dilakukan secara mendadak. Satpol PP Surabaya wis melalui berbagai tahapan, mulai teko sosialisasi, koordinasi, sampai pendataan pedagang bersama pihak kecamatan dan kelurahan. Dalam penertiban dulur, pedagang diminta mengemasi barang-barang dagangan dan membongkar terpal-terpal yang digunakan sebagai peneduh. Kayu penutup saluran air yang dipasang secara mandiri oleh warga juga dibongkar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau kok masih di radio Kata FM dari di Surabaya. Selamat pagi Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Cak Bejo. Wit Harmoko dari Rio Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja Mas Bejo, semoga sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun ya untuk Mas Wit Harmoko. Selamat pagi.

Dan cuaca hari ini cerah Sobat Kota FM. Untuk kota Surabaya diperkirakan suhu udara di kisaran 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan informasi perubahan harga BBM ya di Surabaya dan sekitarnya. Iki Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi 16.200 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi 17.000 per liter mulai 10 Juni. Dan harga BBM subsidi gak berubah dulu, tetap Pertalite 10.000. Jadi Pertalite 10.000 per liter dan biosolar 10.800 per liter. BPAKR menjual BP92 seharga 16.600 per liter. Sedangkan Vivo masih mempertahankan harga review 92 di 10.300 per liter. Dan sebagai kita fan, persaingan BBM non subsidi semakin ketat karena selisih harga antar operator SPBU relatif tipis pada Juni 2016. Jadi sekali lagi ya, pertama kiki mau nih regone 12.300 jadi 16.200 per liter. Pertama Grand 95 dari 12.900 jadi 17.000 per liter. Dan syukur alhamdulillah untuk Pertalite dan biosolar ini masih tetap ya harga ini, tidak ada perubahan.

dan informasi juga gitu dulur, tetap jaga kondisi ya, hati-hati untuk sobat KTFM yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan menuju luar kota untuk menuntaskan tugas atau menunaikan tanggung jawab, lancar sampai tujuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor satu di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: Hai, aku Nasya Zahira.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan LUT Surabaya, sekali lagi kita bagi info buat sampean semuanya bahwa untuk Piala Dunia 2022 tahun ini di hak siarnya dipegang oleh TVRI ya. Jadi TVRI ini menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2022 nang Indonesia dan akan menayangkan pertandingan secara gratis melalui dua kanal resmi, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi pertandingan Piala Dunia akan dimulai dini hari nanti ya, dulur engkuk bengi atau engkuk isu jam luru ya, antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dan jam 09.00 isu Korea Selatan ambil Republik Ceko, Korea Selatan versus Republik Ceko. Dan seluruh pertandingan sekali lagi disiarkan anggone TVRI itu grup A yang untuk jam loro isuk ku grup A antara Meksiko tuan rumah. Iki Meksiko iki tuan rumah 3 kali iki ya. Pertama iku tahun 1970 ambek 1986. Dan iki yang ketiga Meksiko jadi tuan rumah tahun 2016. Jadi tahun iki dulur ana 3 negara, Meksiko, Kanada, ambek Amerika Serikat. Pesertai bertambah jadi 48, lek wingi 32 saiki 48. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabayaan.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Iya, Mas Safit.
1: Ya, tadi sempat ini tiba-tiba putus sendiri tadi.
0: Iya, mau tak angkat kok terus tiba-tiba putus ini.
1: Iya, mungkin durasinya mungkin ya.
0: Siap. Sehat Mas Safit.
1: Alhamdulillah ya. Kabar.
0: Ya gimana ini Piala Dunia ini, dua tim yang lolos final, dua negara, siapa aja?
1: Siapa aja ya? Mudah-mudahan berhasil.
0: Hah?
1: Mudah-mudahan yang pertama berhasil. Sama
0: sama siapa?
1: Waduh, Italia nggak lolos ya. Berhasil sama Prancis ya mudah-mudahan. Pulangan Piala 98 ya?
0: Ya benar, ini mau sampai tepani sama Mas Solikin Delosor, Prancis jagonya.
1: Mudah-mudahan berhasil bisa meraih trofi karena lama sudah enggak ya, itu.
0: Terakhir tahun 2002 ya.
1: 2002 di Jepang ya, tuh.
0: Benar, Jepang Korea Selatan waktu itu.
1: Ya, top skornya masih itu Ronaldo.
0: Ronaldo. Ini memang Brasil ini salah satu negara yang enggak pernah absen di Piala Dunia.
1: Iya. Meskipun akhir-akhir ini
0: benar agak kurang. Benar. Dan ini juga menjadi negara pemegang terbanyak ya, 5 trofi piala ini.
1: Iya. Yang 4 itu ada ya?
0: Apa?
1: Yang 4 sudah ada ya?
0: Ada. Ada 5 kali ini, siap. Oke, tarik.
1: Tanggal berapa itu dimulai?
0: Nanti, dini hari nanti jam 2 pagi. Pertandingan.
1: Oh, sudah nanti ya?
0: Iya, tuan rumah Meksiko lawan Afrika Selatan di grup A. Kemudian jam 9 pagi ini besok itu kick off Korea Selatan lawan Republik Ceko.
1: Oh iya. Sekarang itu formasinya udah beda ya?
0: Benar. Ada 3 negara ini. 48.
1: 48 ya?
0: Ada 3 negara, Meksiko, Kanada, sama Amerika Serikat.
1: Tuan rumahnya itu?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Oke. Ono gambar senengi Mas Farhat. Ono Mas Rian konten keroning kita. Alhamdulillah kabarku sehat bisa parian di pasar kota.
0: Oke, mantap. Siap. Ada lagi?
1: Oh, udah itu aja dulu.
0: Udah.
1: Siap. Lagunya itu Rambut.
0: Lagunya apa Mas?
1: Rambut.
0: Rambut ya?
1: Iya, dari Ibnu Malah sama Royo itu ya.
0: Siap, oke.
1: Iya. Buat salamnya buat semuanya aja. Selamat menyongsong datangnya Piala Dunia. Mari kita sambut kemeriahan Piala Dunia itu.
0: Oke, mantap. Rambut.
1: Masuk. Tapi sekarang di desa-desa itu anak-anak muda itu udah berkurang ya Bujo.
0: Iya, gak kayak dulu ya.
1: Enggak kayak dulu. Banyakan nge-game.
0: Benar. Sekarang ini mereka lebih banyak ke apa? Game online-nya itu.
1: Iya, betul. Kalau dulu meriah sekali, banyak nobar meskipun kecil-kecilan itu.
0: Sekarang udah enggak anu, penting no anu.
1: Enggak sekali kayaknya ya.
0: Sekarang ini enggak nobar tapi mabar.
1: Oh iya.
0: Main bareng.
1: Lain itu.
0: Main bareng. Oke Mas Safit, matur nuwun ya. Terima kasih banyak. Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Safit Geger Bangkalan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sing wis gabungan.
1: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
7: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan melakukan komunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people centered approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
6: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
8: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
6: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku

0: Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suan, Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum, hai sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Semakin lama makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak kancani.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek. Kalau tadi sudah ada pasar kota dengan Cak Bejo, hari ini di jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore waktunya Rani Larasati untuk ngajakin sobat kota bergoyang dangdut koplo. Ayo goyang dangdut koplo viral dan etnik ambiar bersama saya. Tak tunggu gabungannya di program Digoda, digoyang dangdut. Asyik lho rek. Yang kemarin sudah masuk, nah absen dulu boleh gabungannya via jalur yang lain yang sudah telpon, jadi gantian. Yang belum on air di udara melalui telpon kemarin, silakan. Ini waktunya Rani untuk mengundang Anda bisa on air gabungan di program Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek. Selamat siang Digoda.
1: Asyik lho rek.
0: Asyik lho rek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini?
1: Siang ini kabarnya sangat bahagia dan bahagia.
0: Sangat bahagia.
1: Tapi ngomong-ngomong aku kemarin udah naik belum itu barannya?
0: Pak Sugeng ya? Belum aman, jadi hari ini bisa mengudara via on air.
1: Di Dendang,
0: Dendang ya? Betul, sama saya.
1: Berarti ini ketemu Rani lagi ya?
0: Iya, sama nomor satu lagi.
1: Berarti cocok ya?
0: Iya, Pak Sugeng semalam di Dendang Surabaya nomor satu. Saiki digoda ketemu saya juga nomor satu lagi.
1: Ya nanti tinggal ngambil hadiahnya ke kota.
0: Enggak, kabarnya juga alhamdulillah. Kabarnya Bunda Nurul gimana Pak Sugeng? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah Mbak, seger waras, selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap ngantor Mbak.
0: Tetap ngantor ya ini ya.
1: Di kantor perdagangan bakso dan pasar Mbak. Nah iya kantor perdagangan bakso.
0: Kantor perdagangan bakso. Pusat pentol dan pasar.
1: Lewat udara, konco-konco lewat udara. Tempriki, tenden pasar. Nak takoh ya, neng kantor apa neng pasar. Wajah ini loh, neng kantor korang-korang mangkok.
0: Cuaca.
1: Kurang ngerti lo, dicerok kantor temen.
0: Ayo, dipikirnya kantor. Loh, tapi itu kantor juga loh, jangan salah.
1: Makanya aku juga bilang kantor.
0: Iya, makanya. Kantornya konsepnya alhamdulillah sehat. Ini Surabaya sudah mulai musim panas, Pak Sugeng. Tidak ada hujan, sudah terpantau ini di beberapa wilayah.
1: Ini memang musim kemarau ya, Mbak Ren?
0: Sudah mulai masuk masuk musim kemarau dan
1: ini juga sudah lama sekali gak hujan.
0: Jarene beli Arjun. Guayai, masuk pertama jarene ngono.
1: Oh, harus bergaya Bang, kalau enggak bergaya kapan aku iso enggak.
0: Lah iya, beli Arjun apa ku jenenge wingi nomor 1 wingi.
1: Ini masuk Arjun.
0: Iya, kemarin nomor 1, saiki juga dari Denpasar yang nomor 1. Anjir wong Denpasar ya top kok ini.
1: Arjuli, kita tetap menjaga ini juara 1.
0: Juara 1 berturut-turut. Iya wong balapane sak Indonesia hari.
1: Nah, iya tingkat nasional sih, tidak tingkat provinsi.
0: Iya, terima kasih juga Mbak Dewi Sablah, ada Mas Muhammad ini.
1: Selalu kok iya. Tapi event kota dimanapun berada Mbak Rani.
0: Enggak, semuanya semoga sehat, lancar usahanya.
1: Sehat, aktivitasnya. Tentunya lancar ya, tentu saja rezekinya ya.
0: Lancar rezekinya. Loh ya, Pak, Pak Sugeng, sik tak catete dhisik iki, bae teman-teman. Ini kan yang gabung di Facebook itu kan dari warga Denpasar itu kan rame banyak ya. Dari Tabanan juga ada dan lain-lain. Saya boleh dong mencatat alamat kantornya Pak Sugeng ini di mana?
1: Oh gitu ya.
0: Kemarin
1: ya,
0: kan
1: sih banyak Mbak dari Gianyar, dari Tabanan, dari Nusa Dua juga ada kayaknya tak dengar itu ya.
0: Iya, alamatnya Pak Sugeng di mana ini?
1: Di Jalan Tukatnya Aye.
0: Jalan?
1: Jalan Tukatnya Aye nomor 185 Renon Mbak.
0: Nomor 185 Renon, oke.
1: Artisnya Kota FM yang tahu satu-satunya baru Mas Ersat.
0: Iya, yang datang ke sana soalnya langsung ngeresiin mangkok isi pentol.
1: Iya, diantar juga sama Bang Arjuli kemarin.
0: Betul sekali. Jadi untuk sobat kota yang ada di Bali yang lagi dengerin, like kepingin bakso langsung ya. Nang.
1: Jadi termasuk mempromosikan ya.
0: Betul. Jadi kan siapa tahu.
1: Siapa itu? Apa Waisal Samplakan itu
0: dia nyer. Monitor itu. Iya ya. Benar sekali.
1: Mbak Tino Puspita, kalau Mbak Tino Puspita itu dulu sering waktu aku masih di daerah Panjer, sekarang dipindah di Renon ini belum.
0: Iya makanya itu. Semoga bisa sambung silaturahmi semuanya ya.
1: Iya,
0: amin.
1: Di antara kita saling silaturahmi, kita jaga mempererat tali persaudaraan.
0: Amin.
1: Ya awalnya kita di udara, lama-lama kita juga di darat.
0: Benar.
1: Ya syukur-syukur nyari jodoh lewat udara bisa.
0: Nggih. Lagunya apa ini Pak Sugeng?
1: Apa ya lagu deh?
0: Monggo.
1: Lagu nih. Oke, barane awan-awan ini puwe nanti mengwari. Tinggal pas sayang-sayang ya.
0: Oke, siap.
1: Syafira Inema.
0: Nggih. Iya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk semua-semua saja di kota dimanapun berada yang lagi monitor, lagi mendengar Kota FM. Semoga bisa terhibur tentunya. Dan marilah kita bergabung dan bergabung untuk menghibur diri kita masing-masing.
0: Siap.
1: Tapi kita beraktivitas kalau ada hiburannya kan keselek kurang.
0: Iya keselemor, betul.
1: Terus, mata teman Barani ya.
0: Sami-sami.
1: Selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Gih, terima kasih banyak. Ditunggu untuk lagunya ada Pak Sugeng dari Denpasar, Bali. Halo, selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik Lore.
0: Awasik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solihin ya?
2: Iya.
0: Aman dong. Alhamdulillah. Baik, sehat, walafiat, seger waras. Waduh.
2: Iya. Lagunya itu Abama Rahma Lolos katanya ya.
0: Kenapa?
2: Lagu kata Abama Lolos.
0: Lagu yang mana ini?
2: Punyanya Didi Mahesa itu.
0: Yang judulnya apa?
2: Bayang Tika.
0: Nah itu aku kok belum tanya ya sama Rahma ya. Yang mana kemarin sudah request sama Rahma?
2: Iya kata Mbak Rahma tak cek dulu, tak setel dulu. Nanti kalau lolos ini tak lagu alternatif dulu.
0: Judulnya apa Mas?
2: Apa yang Tika?
0: Apa yang lagu anu berbahasa Madura?
2: Iya, lagunya Mangsur itu.
0: Oh, Abayang Dika. Sebentar, saya cek dulu. Saya tak telokno iki tak intipe ning komputer apakah sudah disiapkan? Abayang Dika. Oh, Abayang Dika itu artinya berarti terbayang-bayang kamu gitu ya.
2: Iya, terbayang wajah, iya terbayang kamu. Kalau lagunya Mangsur itu kau yang pertama, kau yang terakhir.
0: Oh, ya. Jadi hanya diganti liriknya saja tapi notasinya iya. Sama.
2: Iya.
0: Karena diproduksi 2 tahun yang lalu harusnya aman ini. Tak puterin ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, siap. Salamnya ya, buat siapa ya,
2: salamnya
0: ini?
2: Salamnya ada rekan Pak Sugeng, Manali juga ada Pak Rusti. Selamat. Carimbo, Cak Yanto, Kak Fatuna, Bunda Praha, Cak Aini, Mbak Ima, Bunda Fatuna, Bunda Praha, Bunda Wulan, Cak Toto, Mbak Ella, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali. Bukan
2: ini, semoga selalu sehat diberikan beserta keluarga. Ya, langsung kami closer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Solihin dari Bangkalan Madura. Yang lainnya yang pengen gabung, mana ini suaranya? Ayo re, tante nih gabungannya re. Iki. Tapi di Facebook juga udah rame ya, Sobat Kota ya. Thank you banyak, ada siapa aja. Marilah. Hai kita, cek dulu. Ada siapa aja, ada Aji Putu Brengos, lagunya Runtah Aja Gek, dumogi lancar jalan rezekinya banyak job MC. Salam datang warga Banyusari. Ada juga Reni Rentina yang hadir dari Medan. Waalaikumsalam, cantik. Terima kasih banyak selalu menemani Rani di sini.

Ada juga Bunda Fitri, waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Rani dari Sidoarjo. Ini juga ada Vera Kumala Gestro. Kok dendang kota toh? Ayo dibaca dulu. Programnya itu digoda kalau siang begini ya. Lagunya Stay True, semoga makin sukses selalu. Ada Sukirman, pedagang Dautek dari Pasar Kedungpring. Bersama Kak Rani Larasati pengen dengerin lagunya Turi-turi Putih. Tak cek dulu ya lagunya ya, bisa enggak di sini? Kalau enggak bisa berarti nanti di program Cak Ning. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Ada Wilshen Lim, Adem dan semua, ada Zizan juga. Thank you. Ketut Sojiana, terima kasih. Wonggo Prasetyo juga apa ki? Waalaikumsalam jari nih. Terima kasih. Bang Patera, apa kabar? Ada juga yang gabung, ada siapa aja ya? PCX, terima kasih banyak. Aku mencintaimu. Iya, aku mencintaimu juga. Terima kasih ya yang sudah memberikan komentar dan juga salam-salamnya melalui Facebook Kota FM. Ini juga ada Yoko dari Tegal, tetap semangat, terima kasih banyak. Halo Njeng. Iya, aku bacanya Njeng ya, Njeng ya. Kalau yang aku nanti kena treat. Pak Wiyoto dari Pandaan, terima kasih banyak, selamat siang. Ada juga salamnya buat Mia Ramadhani, Pak Jono Gresik, Sampang, ada Mia Ramadhani. Kalau di Tretes ada Putri Widayanti, Mbak Toyibi, dan selamat beraktivitas. Lagunya Jambu Alas versi baru deh, yang versi koplo. Halo Arianto Yuli, waalaikumsalam. Dai, apa kabar, selamat siang. Hadir dari Gresik, katanya Mas Arianto Yuli. Siap Mas Rani, nyambi ya, nyambi live TikTok dan juga siaran di Kota FM Surabaya. Jadi Sobat Kota bisa dengerin juga melalui streaming di kotafmsurabaya.id atau aplikasi On Ears. Beli Arjun, sateku, piye iki. Nah alamatnya, ayo alamatnya mana beli? alamatnya beli, tak catat semua. Jadi mumpung Kota FM juga lagi ulang tahun di bulan Juni, jadi kita memang mencoba untuk mencatat semua usaha UMKM dari Sobat Kota dimanapun berada. Jadi mulai dari yang ada di Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo, Jawa Timur, Mojokerto, Bangkalan, di Bali, yang ada di Kediri, Sumatera, Palembang, Makassar, Balikpapan, semuanya langsung kirim alamat usaha teman-teman. Jadi langsung kita catat kemudian untuk bisa kita bacakan setiap kali penyiarnya on air. Arianto Yuli dari Gresik selalu pantau Kota FM. Terima kasih banyak kakak cakep. Apa kabar nih? Katanya just ordinary person. Kebetulan Rani baik. Semoga kamu juga baik ya. Halo kakak Mudi Adnan, terima kasih. Rani lagi siaran siang dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Lagunya Surga di Balik Dosa, senggol semua keluarga besar FKS. Salam sehat selalu, matur suksma juga untuk Bli Arjun. Surga di Balik Dosa, Rani bakal menyiapkannya. Ada Mr. Gianto, waalaikumsalam. Lagunya Sebuah Janji, salamnya buat Pak Po Gedang. Ini juragan Gedang Pasar Asem. Ada juga Mang Ujang, terus onok Bang Ucok, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros. Ada Mas Agung, Mas Rizal, Cak Boneng dan semuanya aja. Kalau pulang hati-hati, semoga dilancarkan rezekinya juga untuk Cak Rembo dan semuanya. Oh Mas Yantik, terima kasih. Warung Kopi Pojok Sentolang. Waalaikumsalam, selamat siang Cik Pantau. Siap Oma Cantik. Warung Kopi Pojok Sentolangnya itu Sentolang di daerah Gresik mana ini Mas Arianto Yuli, biar Rani catat juga ya. Jadi setiap kali Rani on air nanti juga bakal kita bacakan untuk alamatnya. Yang jelas sudah disiapin salah satu lagu dari Safira Inema bersama Wahana Music. Lagunya yang gak lekang oleh waktu ya, semuanya tuh kayak enak banget didengerin suaranya Safira Inema. Meskipun lagi gak ditinggal pas sayang-sayangnya, kalau dengerin lagu ini kayak bisa ambiar aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buat tante.

0: Santa. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26. Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak kan nyanyian rindu, yo enak ta. Tapi sabar dhisik yo rek yo. Reni mau sapa-sapa dulu yang hadir, siapa sih yang request nyanyian rindu? Yang request nyanyian rindu, ini ada Mas Agung dari Kali Santri. Salamnya Gajah Ali, Cak Gianto, Wong Gresik. Untuk Kota FM selamat ulang tahun ya, semoga kedepannya bisa sukses selalu. Kemudian juga ada Mbak Putri Widayanti hadir dari Tretes. Lagunya Bede Siang Bede Malam. Salamnya buat Pak Po, Gatot, Pasarasem, Abato Ibi, Lekmiskan Kebraon. Ada Pak Desu Jono Gresik, Om Gianto Rembo, Tretan Syaruji, Rudi Mahesa yang ada di Kendung. Terima kasih banyak. Bede siang, bede malam. Iki ono juga lagunya, jadi bisa kita puterin ya. Kebetulan juga masih masuk. Ada siapa aja juga yang hadir di siang hari ini? Selain ada Mbak Putri Widayanti dari WhatsApp, ada Mas Muhammad Arif ya dari Banyuwangi, request lagunya Musibah. Salamnya buat Mbak Ella, semoga cepat sembuh katanya. Siap. Ada Miss Ika di Jalan Gersikan yang selalu ready setia menemani Rani juga siaran. Selamat siang, Miss.
1: Selamat siang, Miss Rani.
0: Selamat siang. Apa kabar hari ini?
1: I'm fine.
0: Oke, okay. Iya, Rani juga baik, sehat, alhamdulillah. Aktivitas kah atau sedang santai ini?
1: No, aktivitas dong.
0: Aktivitas dong, sama kayak Pak Sugeng tadi juga aktivitas dong gitu ya. Ada yang nyambi aktivitas, ada yang nyambi makan siang. Ini Miss Ika udah ya. Makan siang belum?
1: Aku sih jarang makan siangnya, Mbak.
0: Oke, baik. Pokoknya jangan lupa sekarang waktunya kita banyakin air minum ini. Air putih oh, ini yeah, biar enggak exactly, ada hidrasi.
1: Betul, betul. Aku mau ngucapin happy birthday dong.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Congratulations ya for Radio Kota FM. Happy birthday yang ke berapa? 26 ya?
0: Iya, 26 ya. Iya, 26.
1: I hope day by day Radio Kota FM it's so incredible. Yeah, sesuai ekspektasi aku, Miss. Radio Kota FM bisa jadi relationship ya. For announcer-nya juga. Untuk audien pendengar Kota FM-nya juga. Gitu. Ya, no matter what, Radio Kota FM is number one.
0: Thank you.
1: Itu aja. Iya. Semoga pendengarnya, penyiarnya sehat semua. Gak kurang satu apa.
0: Amin.
1: Aku sayang semua sama pendengarnya. Sama Kota FM juga. Siap. Karena aku merasa kalau ada semua teman aku, saudara aku, itu aja.
0: Siap. Terima kasih banyak untuk doa. Yang terbaik juga doa untuk Miss Ika ya. Semoga diberikan sehat selalu. Dan thank juga you. Dilancarkan rezekinya.
1: Thank you Miss, thank you.
0: Pokoknya semoga Kota FM bisa menjadi teman. Jadi thank you for your prayers and I hope you are always healthy dan juga diberikan kelancaran untuk semua yang kita inginkan di 2026 ini. Amin.
1: Betul sekali.
0: Amin. Aduh, jadi ikut terharu deh aku.
1: Iya, because I'm alone di Surabaya ini, Miss. So, Radio Kota FM itu jadi aku anggap my family yeah. juga.
0: Gitu. Jadi teman setiap hari ya.
1: Yes, every day.
0: Peluk jauh buat Miss Ika, peluk jauh ya. Jangan merasa sendiri, pokoknya. Aku juga ikutan terharu ini. Jadi besar harapannya untuk Miss Ika, don't feel alone because there is Kota FM in Surabaya yang akan selalu menemani Miss Ika ya.
1: Yes, it's not again, not alone okay. again.
0: Lagunya apa kalau begitu hari ini?
1: lagunya apa aja deh after you miss.
0: Oke, siap. Tak siapin lagu apa ya? Spesial deh buat Miss Ika, nanti Reni nyanyikan lagu yang paling enak, yang paling asik siang hari ini ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay. You are
1: thank
0: welcome.
1: You, Miss Rani, thank you.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya aja sementara.
0: Mm-hmm.
1: Ya, semuanya aja sementara ini ya, Miss. Soalnya okay. Aku mau nangis terus.
0: Iya, nggak apa-apa. Jadi nangis itu apa ya? Bukan berarti juga kesedihan yang apa, yang a bad bad mood atau apa, tapi memang kadang luapan perasaan terharu, bahagia, sedih, nangis itu bisa diungkapkan dengan air mata.
1: Because I have not brother, I have not sister, Miss. Mm-hmm,
0: gitu. Yeah.
1: I'm very very alone gitu loh.
0: Okay.
1: My father, my mother is go to heaven, Miss. Sudah lama banget.
0: And pass away,
1: Yes.
0: Dan berarti sudah ada Rani, ada tim Kota FM, dan ada sobat Kota yang menemani Miss Ika.
1: Exactly, betul sekali.
0: Okay.
1: Thank you ya Miss, thank you.
0: Thank you so much, you are welcome.
1: Sehat selalu ya Miss, sehat
0: Amin,
1: selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, yeah, thank you Miss Rani, thank you.
0: Sama-sama. Ada Miss Ika, sobat Kota yang juga sudah mengucapkan doa terbaik untuk Kota FM. Jadi saya rasa memang Kota FM bisa berdiri sampai di tahun ke-26 itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada support dari Sobat Kota, dari Miss Ika, dari semua fans Kota Sejati yang luar biasa mendedikasikan waktunya, pulsanya, jaringannya untuk selalu mensupport kami harus tetap ada, karena Kota FM juga visi misinya ingin selalu menemani Sobat Kota everywhere, every time, di segala suasana. Jadikan kita sebagai teman terbaikmu, Kota FM dangdutnya Surabaya. Adeh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
5: Wah, asik lho, Rek.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asik lho, Rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini waktunya membacakan WhatsApp yang sudah masuk dulu ya Sobat Kota. Ada Mas Heri di Citraland, kebetulan Citra Cinta. Tadi juga sudah Rani putarkan, sudah di request. Salamnya buat semua teman-teman FKS hadir dari Citraland. Cak Miskan, sapanya buat Cak Rembo, Samsul Hadi dan Putri di Tretes. Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service dan Bagus, Cak Sur, Imang Ngesong dan Bunda Sutirah. Lagunya juga udah terputar, andai tak berpisah. Ada Mas Hartono dari Kemlaten hadir Mbak Rani, selamat siang Mas Hartono. Mbak Rani aku pantau sambil kerja, salam sehat selalu dari Cak Zainal Perak. Jangan pergi dong, ini juga di request jangan pergi. Kalau gak salah yang nyanyi memang Tasya ya, jangan pergi. Spesial buat David yang selalu setia menemani Rani di kawasan Waru.

cobain tip dulu ya, jangan perginya. Sudah siap ini, jangan pergi, jangan pergi. Ada juga Pak Sugeng, terima kasih Pak Sugeng. Ini alamatnya di Jalan Tukad Yeh Aya, nomor 185 Renon. Nge, siap Pak Sugeng. Sudah saya catat alamatnya untuk usaha-usaha dari Sobat Kota. Request lagu, apa iki? Silakan pilih sendiri.

Mak pengen nyanyikan. Jadi enggak apa-apa ini Cunda Mani nanti Rani nyanyikan ya, spesial buat Oma, Mami dan juga Miss Ika yang hadir dari program Digoda siang hari ini. Rudi Mahesa, secangkir kopinya wis tak seduh. Salamnya buat Raka, Farel dan untuk Mbak Putri serta Mas Samsul Hadi yang ada di Tretes. Kebetulan secangkir kopi juga lama ini gak Rani putarkan di program Digoda siang hari ini. Kayaknya jadi pilihan yang pas. Apalagi dulur-dulur, iki ono gak sih dari kalian yang memang sekarang lagi menyeduh secangkir kopi? Wah enak tenan rek.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

Enak ngrungono secangkir kopi yo karo nyeruput kopiku pisan iki mau ya. Ada Dina Luciana hadir dari Blitar Kota menyapa semua sobat kota, selamat rehat. Ditemani Mbak Rani yang cantik dan juga Dina Luciana yang cantik juga. Mas Aditya Mahesa, terima kasih sudah hadir dari Facebook. Salamnya beres semuanya untuk teman-teman FKS tanpa terkecuali. Ada juga Widya, lagunya Hitam versi Koplo. Salamnya buat Rizal Kelabu, Aditya, Pak Po, Kakak Wahyu Tawang Mangu, Pak Sugeng, Ima Ngesong, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat siang Mas Hadi. Ada juga Bulan Mina digodah asik lorek dari Susu Kedelai Mantop Lamongan. Salamnya gawe Pak Po Juragan Gedang, Mas Abi Roy, Pak Suwito, kemudian juga ada Gedangan Kulon serta Ambu Agustin Kalista. Siap, terima kasih Cak Bramanto hadir dari Denpasar. Hadir OTW Surabaya Barat Tandes katanya. Nitip lagunya Gulali. Duet Maut Iyat Bustami. Siap. Kita langsung tarik dulu ya. Ada Cunda Mani spesial buat sobat kota dimanapun berada.

Mami dan juga Miss Ika. Ada Mang Ujang, selamat siang Mang Ujang. Dua sis pendengar ringin ini lho, sama dengan Gong Guanteng tekok tambak somor. Ada Mas Heri di Citraland, Cak Miskan ke Brown, Mas Hartono ke Melaten. Ada Cak Zainal Pera, Miss Ika, David yang ada di Waru dan juga Rudi Mahesa. Pak Sugeng dan Pasar, Bli Arjun Lee, Rika Herlina, Mama Eli Agus Inces Sukodono. Ada Miss Rainbow.

0: Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat bencana saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

Yang request di balik penantian, kemudian juga ada keranda cinta, semoga bisa terhibur di siang hari ini ya. Ada juga beberapa tadi seperti di balik penantian adalah request dari Mbak Dewi Sablah yang hadir siang hari ini dari Margomulyo Sentong. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Alma Mahira, Mak Tiri, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elo, Ica, Aslole, Madam Tionar dan semua anak-anak mesin. Ada juga Bunda Lili, lagunya juga sudah terputar. Salamnya buat Dewi Sablah, Mami Dewor, Madam Tionar, Linda, Ica, Mak Tiri, Alma Mahira, Bunda Elo, Endeliawati, ada si Tini, dan juga teman-teman mesin packing. Selamat bekerja, kompak selalu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang ada dari Sentong Margomulyo. Pak Jono dari Gresik, banyak Pak Jono, titip salamnya siang hari ini buat Putri Widayanti. Ada juga Mas Syamsul, Rini Setiawati, Mama Eli, Mbak Toibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Ratna Restu Wilujeng. Terima kasih semuanya yang sudah hadir gabungan di siang hari ini. Cak Samsul dari Tretes juga. Salamnya buat Mama Gemes, Ana Aimana, Juragan S. Oyen, Abdullah Fakih, Pak Wiyoto Pandaan, Ima Ngesong, Rika Herlina, Pak Sukeng Bakso, dan juga untuk Mbak Ella yang ada di Prigen. Mang Ujang, terima kasih Mang Ujang. Sudah mendengarkan juga, joss-joss banget Mang Ujang ini dari Tambak Sumur. Yang pengen on air silakan, Rani masih membuka untuk jalur interaksi. Ada siapa di sana? Monggo silakan. Ada siapa aja nih yang hadir dari Facebook Kota FM? Saya mau refresh dulu supaya komennya juga masuk semua ini. Ada Mas Hadi Prayetno, ini dari Manyar Sabrangan 2. Nggak request lagu, pokoknya salam buat dulur-dulur GBB dan FKS. Kemudian Bulan Mina dari Mantup Lamongan. Terima kasih Sarvita Gulermo dari Pantai Mentari. Cak Kasun hadir dari Cerme. Lagunya Menunggu, salamnya buat teman-teman Radio Kota FM semuanya. Ono Cak Sukirman dari Tahu Teh Kedungpring. Ada juga Sony Anderson, terima kasih Sadin. Selamat bersiaran kembali Melanie Azatumium Virgo dari Mabar Medan, Kota Bumi Lampung Utara, Cak Sukabul. Ada Budi Prasetyo absen dari Lampung, Yeni Kartika juga dari Medan Sumatera Utara. Ripto Swasono dari Pakal hadir, selamat bertugas. Nge, terima kasih banyak. Ada Ketut Sojiana, Abah Waisel dari Gianyar Bali juga, waalaikumsalam Abah. Cak Kabul Pulung, apa kabar hadir Cak Kabul? Mas Saat Budiono dari Kedung Anyar Surabaya Cerah, waalaikumsalam, selamat sore. Siap, terima kasih banyak. Ada teman-teman yang masih mendengarkan Kota FM di siang hari ini, semoga yang sedang aktivitas pun juga dilancarkan aktivitasnya sampai nanti pulang bekerja. Lanjut, kalau begitu ya, Kerudung Putihnya kita puterin dulu, spesial buat Mas Samsul Hadi yang hadir dari kawasan Tretes Prigen.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Veronica dari Almera Sabrina, Sobat Kota nganterin kita ke menit terakhir program Digoda siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah gabungan. Dan ada Cak Sesalehu tadi ya, hadir dari Menganti, titip salamnya buat Pak Ari Pamungkas, Diandra Tiwi, Bunda Ani, Pak Sianto, Anak Imana, Pak Almanu, Pak Sutoyo, Cak Ambon, dan para pegawai seluruh kecamatan Menganti. Salam satu aspal dua pedal. Kebetulan lagunya tadi sudah terputar juga, ada Rindu. Sebagai tembang penutup, terimalah Aksara dari Happy Asmara yang duet bersama Vicky Pras. Semoga menjadi penutup yang luar biasa. Sekali lagi, Sobat Kota, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Satu tujuan, sejuta kebersamaan. 26 tahun Kota FM Surabaya, Rani, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali besok di jam dan program yang sama.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Selamat kedatangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Makin lama, makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nolak benda diurek.
0: Yoi.

0: Loh, sik-sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sik ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM Dagdutnya Surabaya. Halo sahabat kata, selamat sore, selamat beraktivitas semuanya. Tunggu Pahlawan sudah hadir untuk menemani Anda dengan 17 lagu dangdut baru. Yang paling menawan pastinya, kira-kira ada di tema nomor berapa? Vote sekarang juga bareng Rahma Imaniar. TP3.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: You are listening to the Radio Kote Surabaya.
8: Sulla Surabaya Radio Program.
9: Radio Surabaya KATAIF.
8: Radio Kota Surabaya.
10: Anda Radio Kota Surabaya Okidei.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: TP 7.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Pendoza, Sobat Kota ini berkolaborasi bersama dengan Eri Pras ya. Di lagu yang dirilis April 2026 berjudul Ngupoyo. Kalau dengerin program di Tugu Pahlawan bisa di vote sekarang juga, ketik TP spasi 7. Atau bahkan Sobat Kota juga mau dengerin lagu yang satu ini di program lainnya, seperti Cak Ning ya kan, di program Cak Ning jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam boleh. Atau mau dengerin siang-siang bisa request di program di Goda. Aku mau dengerin pagi, iso tambah ramai, ya iso lah. Nang program Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 malam Sobat Kota. Ya asal gak request di Dadang Surabaya aja. Yong-yong lah Dadang Surabaya kan lagu-lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia bisanya. Seperti itu ya. Jadi setiap program itu ada ketentuan lagu-lagunya Sobat Kota. Dengerin Radio Kota FM tidak hanya di Surabaya aja bisanya, buat Anda yang lagi di luar kota atau lagi OTW dari luar kota ke Surabaya atau dimanapun Anda berada, tetap bisa streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Rama mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Sambil sholat ya kan, kalau sudah selesai sholat ya, udah kelar berdoanya, gabungan lagi bareng Kota FM. Karena sama jam 7 malam nanti Rama juga bakal mengajak Sobat Kota untuk vote lagu-lagu dangdut baru, supaya kita juga mendukung atau mensupport ya Sobat Kota, karya dari artis-artis dangdut yang ada di Indonesia. Jadi kan karya gak cuma yang lagu lama-lama aja gitu kan, lagu-lagu dangdut baru, karya-karya baru juga harus didukung. Seperti itu, biar makin kaya, makin banyak untuk musik-musik dangdut yang ada di Indonesia. Update-nya salah satunya adalah di program Tugu Pahlawan. Gitu deh, mau sapa-sapa dulu ya yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan komen-komen di flyer Tugu Pahlawan untuk di tanggal 11 Juni 2026. Seperti itu, ada siapa yang sudah ikutan bergabung? Abah Waisel dari Sang Pelanggan hadir memilih lagu TP nomor 6. Boleh, TP nomor 6 ada lagu siapa tuh? Eri Susan, Berkeping-keping. Ini kayaknya vote-nya sama kayak Mariana. Mariana juga suka sama TP nomor 6 Sobat Kota. Ibnu Genu dari Semarang, dia suka sama TP nomor 1. TP 1 ada lagu siapa tuh? Lagunya, Negoro Angin, Deni Caknan, boleh dong, boleh lah. Udah Rama siapin nih untuk lagunya ya. Disiapin langsung spesial buat Sobat Kota yang sudah vote lagu ini. Wih, Britniki thank you ya. Udah dibuatin tulisan R gitu Sobat Kota ya. Rahma, R sama lagi Rahma-Rahma yang lain. Selamat sore juga Britniki, terima kasih sudah vote lagu yang ada di TP 10. TP 10 ada lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, boleh deh. Di TP nomor 10 juga udah disiapin, ditunggu aja lagunya, yes. Sama Maneng ada Ahmad Tudori, suka sama lagunya Negoro Angin. Negoro Angin juga udah Rama siapin lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Never.

Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

Beda Agama ini adalah salah satu lagu baru di Radio Kota FM ya Sobat Kota, yang bisa didukung juga di program Tugu Pahlawan nomor 11. Jadi lagu yang barusan aja Rahma putarkan, selain bisa didengerin ketika program Tugu Pahlawan pas ada di daftar ya Sobat Kota, juga bisa pilih-pilih lagunya melalui program Tugu Pahlawan. Apa sih Rahma? Melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881. Kenapa kok tiba-tiba jelek? Ini otak saya, mohon maaf lahir dan batin ya. Terus apalagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 081 75 05 8881. Sahabat Kota, lagunya bisa pilih lebih dari satu atau mau pilih satu boleh, seperti yang sudah didukung oleh Oma Mami. Selamat malam Oma Mama. Dukung lagunya tapi nomor 5 dan 17. Ntar Rahma intip dulu ya lagu apa itu. Tapi nomor 5 dan 17 ada Salahmu Ayu dari Sadewo. Boleh. 17 lagunya siapa? Oh iya, terima kasih ya. Tapi nomor 5. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan hari ini. Lanjut lagi, ada siapa? Rani, TP 1 dan TP nomor 2. TP 1 dan 2 ada lagunya Negoro Angin. Negoro Angin tadi sudah. TP 2, Kopi Dangdut. Udah dipilih belum ya? TP 2. TP 2 belum diputerin. Oke deh, langsung deh. Sesaat lagi Rahma bakal putarkan untuk lagunya yang ada di TP nomor 2, Kopi Dangdut. Ini versinya Happy Asmara Sobat Kota, kolaborasi bersama dengan Pokemon atau Pikachu di single yang satu ini. Ada lagi yang sudah ikutan vote yang melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahma mau sampai dulu. Ada siapa aja yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Terima kasih banyak buat Reni Rantina. Dukung lagunya tapi nomor 2 dan 10 ada Watini. Watini, request lagunya Tajamnya Karang bisa. Terus Bunda Fitri tapi 2 dan 8. Terima kasih juga buat Tripto Suasono yang vote tapi nomor 8 dan 10. Genut Santoso tapi 6 ya. Iya, Mas Misbah tapi 10. Terima kasih buat Ainul tapi nomor 1. Sony Anderson tapi nomor 10. Lanjut senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara vote TP nomor 6. Tumium Virgo juga suka sama TP nomor 6. Hadi Prayitno TP nomor 8, Buta Karena Cinta. Cameng Mustika TP nomor 7. Dan untuk yang lainnya nanti kita bakal sapa di segmen berikutnya ya, karena kita mau seru-seruan dulu pakai lagunya Asmara dulu Sobat Kota ya. Lagunya enak banget, versi bersama dengan Pikachu atau Pokemon di single yang rilis bulan Mei 2026. Lagu yang satu ini bisa Sobat Kota dengarkan juga di program Pasar Kota dan program Digoda ya Sobat Kota. Yuk dukung di TP nomor 2 kalau suka juga, vote lagu yang satu ini. TP

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Buta Karang Cinta yang hari ini ada di tipe nomor 8 sudah terputar Sobat Kota ya. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas semuanya Sobat Kota. Lagu-lagu dangdut original seperti yang barusan Sobat Kota dengerin, selain bisa di TP ada di Dendang atau di Pasar Kota juga bisa banget ya. Kalau di Perang Untuk Pahlawan itu tidak hanya lagu dangdut original aja, tapi juga ada lagu dangdut etnik, terus juga ada lagu remix ya, pop dut, ada hip hop dangdut, semuanya ada asalkan lagunya baru seperti itu dan labelnya resmi Sobat Kota, baru bisa kita hadirkan di program Tuku Pahlawan. Terima kasih Bunda Mami. Lagi pantau. Terima kasih lo udah setia dengerin Kota FM, sehat selalu nge sekeluarga. Ada Agung WB. Agung, dukung lagu ITP nomor 6, 7 dan ITP nomor 9. 6, 7 dan 9 ada Eri Susan berkeping-keping. 7 Ngupoyonya Pendoza. Pendoza ini belum ya? Upaya Pendoza sudah di jam 17.30 ya, sudah terputar untuk lagunya. Terus 9, oke. David, tema nomor 1, Rahma bisa. Rika Herlina, tema nomor 17 dan tema nomor 10 plus tema nomor 1. Sriyono, nah terima kasih lo udah vote ya, Mas Riono dari Sumber Jati, Brayu Dawar, Mojokerto, memilih lagu yang ada di TP nomor 5 Sobat Kota. Terima kasih banyak sudah ikutan vote lagu-lagu di TP malam hari ini. Ada sama lagi, Rama mau sapa juga buat Tumiar Idawati yang suka sama TP nomor 2, makasih banyak. Bobo TP nomor 2 juga. Melani Aza, oh iya, hari ini Indonesia melawan Australia U19 nanti jam 8 malam, masih nanti jam 20.15 nih selama ya. Ayo vote dulu Melani Aza TP nomor 14. Terima kasih ya. Yang lainnya kira-kira pada suka sama lagu di nomor berapa, Sobat Kota bisa ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Jadi bisa bersantai-santai, yang lagi santai atau yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kita mau muterin lagunya Giwar dulu yang ada di tipe nomor 9 Sobat Kota. Lagu Amir dari Metgian ini rilis bulan Maret 2026. Terus ada juga Jangan Tunggu Lama-Lama, lagu yang ya pasti Sobat Kota juga gak asing dengan lagu ini. Kayak lagu lama tapi akhirnya di remake di bulan Mei 2026, Sobat Kota, Cici Faramida menghadirkan warna yang baru. Apa warna barunya? Dia kasih tidak hanya lagu dangdut original aja, tapi ada sentuhan hip hop dangdutnya supaya kedengaran lebih segar. Terus juga bisa dinikmati anak-anak Gen Z juga, Sobat Kota, seperti itu. Jadi lebih segar, lebih fresh juga ya kan? Lebih asik, lebih seru. Dari tema nomor 10 disiapin lagunya Dori Harsa yang kemarin-kemarin aku kangen sama suaranya Dori ini. Sudah Rama hadirkan di tema nomor 15, siap banget untuk diputarkan cuma di program Tugu Pahlawan. TP 9.

saya Cantik dan Pinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, lagi yang barusan aja memutarkan itu ada dari Dori Harsa ya, Ucul yang hari ini di tema nomor 15. Masih ada lagu-lagu yang lainnya yang bisa Rama putarkan di program Tugu Pahlawan hari ini. Sambil Rama mau sama-sama dulu yang ada di sosial medianya Kota FM, boleh ya? Ketemuan sama siapa nih? Sebentar. Ada Jasimo dari Purwodadi, nomor berapa Jas? Ayo di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rama tungguin, oke? Lanjut. Ini sudah yang belum adalah Wahyu Supri. Wahyu, Mas Wahyu suka sama tema nomor 1 boleh. Bunda Diandra, dukung lagunya tema nomor 1, 2 dan 10 dong. Terima kasih ya. Kalau yang ada di Instagram Kota FM 881 ada Maimunah, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Ada Romot Viking tema nomor 6, lagunya Erin Susan. Ina Aurel, Buta Karena Cintanya Sri Devi. Rama Aisyah, dukung lagunya Avan. Ada Neneng, dukung lagunya Avan. Dan lain-lain, nanti Rahma bakal rekap aja ya. Yang belum ikutan gabungan, cus buruan ke stau sama Rahma. Lagu pilihan Anda dari tempat nomor berapa Sobat Kota, boleh pilih satu. Lebih dari satu juga bisa ya. Kalau request, selain yang ada di flyer, mohon maaf gak bisa. Karena program Tugu Pahlawan adalah program vote, dimana lagu-lagu yang kita hadirkan hanyalah yang tertera di daftar saja. Kalau gak ada di daftar, bisa request di Radio Kota FM, tapi di program yang lainnya, seperti itu, oke? Yang satu ini, Rama sudah ready ini. Lagu yang gila dangdut dari The Virgin. Ini adalah salah satu lagu yang ya bisa dibilang kuat Sobat Kota tanpa diduga-duga. Kalau biasanya kan The Virgin itu terkenal dengan pop rocknya, ya kan? Nah, di bulan Mei 2026, dia bikin gebrakan baru nih, merilis single rock dut, rock dangdut The Virgin. Seperti apa? Ada sentuhan koplo juga di tengah-tengahnya gitu Sobat Kota. Di bawah naungan label Naga Suara, single yang satu ini Sobat Kota bisa Anda kepoin juga MV-nya di channel YouTube-nya Naga Suara Official. Terus bisa di request juga di program Pasar Kota boleh, di program Dendang Surabaya juga boleh ya, nanti jam 7 malam atau bahkan di program Tugu Pahlawan. Kalau ada di daftar silahkan didukung. Hari ini sudah ready banget untuk diputarkan di TP nomor 4. TP 4.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 13.

0: Selangkung yang ada di tema nomor 13 dari Farel Prayoga sudah diputerin sama Rahma ya Sobat Kota. Terima kasih banyak buat yang sudah upload. Rahma sudah selesai ngerekap nih yang ada di sosmednya Kota FM. Dan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya, hari-hari Kamis adalah... Selamat untuk tema nomor 1, Denny Caknan dengan singlenya Negoro Angin. Ini bedanya cuma 1 poin saja loh Sobat Kota sama tema nomor 6, terus sama tema nomor 10. Kalau sama tema 2 beda 2 poin. Poinnya bedanya tipis-tipis. Emang persaingannya yang sangat-sangat ketat sekali ya. Sekaligus selamat pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati pakai lagu-lagu dangdut original supaya yang masih di Dendang Surabaya jangan sampai enggak ikutan gabungan ya. Sampai ketemu lagi Sobat Kota. Bye bye.
1: TV 1.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya. Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar guna diurek.
0: Yo.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Ngrungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kalau ngomongin kamu istimewa, yang istimewa ya jelas Sobat Kota ya. Tapi kamu istimewa tadi adalah lagu dari Melili yang dirilis kurang lebih Oktober 2025. Spesial memang menjadi opening romantis malam hari ini. Biar makin apa? Biar makin syahdu. Biar tambah tergila-gila karena Sobat Kota sudah istimewa. Tak puterin dulu ya tergila-gila dari Nur Halimah sebelum Rani membuka segmen untuk live interaksi bersama Jalur dari jalur telepon WA ataupun chat, telepon seluler ataupun Facebook Kota FM Surabaya. Stay tune sampai jam 9 malam.

0: Ada siapa nih yang semalam masih belum telepon? Nah, tak telah esek ya bentuk buku enteng-entengnya semalam. Oke, sudah ada 4 nama nih semalam yang gabungan ya. Semoga malam hari ini nambah banyak yang telepon dan juga dari seluruh Indonesia bisa gabungan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, wong ganteng rek. Tekok waru ini apa kabar?
1: Baik-baik Mbak Rani, gimana kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya? Rani baik, sehat Mas Arwi.
1: Mbak Rani, ini apa untuk radio analog untuk di daerah baru Kota FM tidak bisa sama sekali ini mulai kemarin sampai sekarang ini.
0: Oh, saya tak catat deh ya. Langsung tak WA no teknisinya.
1: Jadi cuman gak dengerin radio ini, saya cuman telepon waktunya sampai okay. Gitu aja.
0: Iya. Gak bisa sama sekali ya?
1: Gak bisa sama sekali Mbak, bisanya kecil banget, gak bisa dengerin.
0: Oke. Siap, terima kasih Mas Arwi. Biasanya memang kayak gini kan kita butuh masukan juga ya. Jadi biar bisa dicek kenapa, padahal kan pemancarnya juga tidak berubah, atau mungkin karena arah angin, atau mungkin ada partisi yang memang arah ke daerah waru itu mungkin bisa terputus, bisa jadi. Jadi tak langsung informasikan ke teman-teman.
1: Dari kemarin sebenarnya mau nyampaikan itu tapi gak bisa masuk.
0: Iya, emang gak naikku. Alhamdulillah malam hari ini bisa gabungan. Semoga nanti bisa segera teratasi ya.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Tapi kalau misalnya bisa dengerin streaming, boleh. Sementara menunggu analognya selesai, bisa dengerin via streaming.
1: Nah ini kebetulan saya itu belum pakai Android.
0: Oh iya, gak apa-apa. Semoga nanti bisa gabungan juga setelah pakai Android ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Semuanya. Tanpa terkecuali yang dengarkan Kota FM, dimanapun Anda berada, baik yang di dalam Surabaya maupun di luar Surabaya, baik yang di dalam Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, semuanya aja yang mendengarkan Kota FM, semoga tetap sehat walafiat, dan salam persahabatan dari saya, Sarwi di Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Baik.
1: Buat Mbak Rani,
0: selamat bertugas. Tetap boleh request lagu loh.
1: Aku request lagunya apa ya, gak bisa dengerin soalnya.
0: Gak apa-apa, tapi kan kesukaannya Mas Sarwi bisa didengerin sama sobat kota yang lain.
1: Aku tak request Satu Hati, hai.
0: Satu Hati, oke disiapin ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Gak jadi itu.
0: Apa?
1: Aku pengen dengerin itu, bukan dengerin sih. Lagu itu loh, Surga ya. Dunia yang di Rano Karno itu.
0: Oke, Surga Dunia Rano Karno, boleh.
1: Itu kan jarang dibunyikan.
0: Iya.
1: Jarang diminta itu.
0: Betul.
1: Buat Mbak Raninya, selamat bertugas. Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Sehat walafiat, dijauhkan dari malapetaka.
0: Amin.
1: Semoga di tahun ini Kota FM semakin jaya, semakin banyak penggemarnya, begitu.
0: Amin. Oke, terima kasih.
1: Berani, selamat bertugas, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwi. Ada siapa lagi ya di sana ya? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Baik Mbak Rani.
0: Angge, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, Mbak ngantuk. Tempak gitu Rani.
0: Kenapa?
2: Sambil nonton sepak bola.
0: Oh iya, sembari nonton sepak bola. Gimana? Kira-kira ini semangat terus pokoknya ya mendukung sepak bola.
2: Iya Mbak Rani. Tadi siapa yang lagi konfirmasi tadi itu memang Kota FM ini lain daripada yang lain dulu. Kalau pemantauan analognya itu gimana ya, kurang ya apa gitu, boleh dikatakan 50% Mbak Rani.
0: Betul.
2: Mungkin ya kena streaming itu mungkin ya. Mungkin loh ya. Kalau dulu kan belum ada streaming itu, belum ada. Hanya analog aja. Jadi kita mantau itu di mana Malang sana bisa peka. Tapi kalau sekarang ini kurang pekanya gitu. Mungkin ya. Ya itu bagiannya teknis ya aja yang
0: betulin. Iya.
2: Ya cuma kita hanya masukan aja, nggak ngeritik, masukan aja gitu loh.
0: Iya. Ya,
2: mudah-mudahan bisa baik lagi daripada yang sekarang-sekarang, lebih baik sama yang dulu gitu loh, Mbak.
0: Eh, amin.
2: Gitu ya. Memang kalau dulu tuh Kota FM saya jamin 24 jam online nih, sampai subuh saya lagi pantau itu mail on air, Mbak Rani.
0: Iya, betul. Karena memang ya itu tadi, kemungkinan wattnya yang analog dikurangi karena ada dikurangi streaming. Ada streaming bisa jadi karena pengennya yang dengerin se-Indonesia misalnya. Nah ini kan kita gitu. Kalau saya ini kurang paham. Nah itu teknisinya nanti yang apa yang namanya betul. Tapi laporan-laporan itu tetap kita perlukan supaya apa, supaya bisa tahu daerah mana saja yang mengalami penurunan untuk sinyal analog seperti itu.
2: Mungkin kalau si Darja ini mungkin juga dikatakan 50% Mbak Rani. Kalau kita menggunakan analog HP itu bisa peka, Mas Ian. Masih bisa peka. Analog lo ya, nggak radio tuner itu, bukan radio
0: dari HP.
2: Iya, dari HP, soalnya HP kan ada signalnya ya, bantunya itu.
0: Iya.
2: Kalau streamingnya saya jamin 100%, 95% lah. Soalnya ini saya monitor sama streaming ini, nggak pakai analog.
0: Iya, betul.
2: Ya wis, kita itu aja sekedar masukan saya. Aku request lagunya ini aja.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Tajamnya Karang kalau ada, Mbak Rani.
0: Ada, sudah siap lagunya.
2: Salamnya untuk yang barusan tadi masuk. Siapa tadi, Mas?
0: Anu, Mas Sarwi.
2: Oh, Mas Sarwi yang di mana itu? Di mana? Waru ya? Kan?
0: Waru, betul.
2: Iya, Waru. Ya, selamat malam, Mas Sarwi. Juga ada Pak Dugeng Denpasar. Juga ada Cak Ali, Cak Solikin. Juga ada Bang Arsini. Juga ada Dah warga dan juga Bu Mami yang tinggal tangan. Eh, semuanya saja, Mbak Rani. Selamat sehat, Mbak Rani. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih, Mbak Rani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajamnya Karang sudah juga Rani siapkan, Sobat Kota. Kebetulan memang ini adalah request dari beberapa Sobat Kota yang lain. Harusnya ini fans dari Melili nih suka sama lagu ini ya. Tapi sebelumnya, mari kita jeda komersial break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam teman-teman. Ada Mbak Toyibi juga yang selalu setia dari Tanjung Sari. Salam ke Mbak Rini dan Mia yang ada di Bandung, Bang Ami Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto Pandaan, Samsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes. Selamat malam. Terima kasih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Oh, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya satu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di desa ini aman apa enggak?
0: Enggak. Ini dari Kalimas ya?
1: Iya, betul.
0: Nggih, aman Pak Toto.
1: Nggih.
0: Kenapa?
1: Kadang-kadang saya lupa hari.
0: Tapi yang jelas sekarang enggak kerasa sudah tanggal 11 Juni iki lho, cek cepete ta lah.
1: Iya, sebentar lagi kan menginjak 26 tahun Kota FM.
0: Betul, tanggal 20 Juni.
1: Ada Pak Ami Awang, ada Mas Roni Fauzan awal-awal berdirinya itu.
0: Betul.
1: Samanta awal-awal itu.
0: Ada Tata juga, kemudian Rani masuk di tahun 2010 baru di sini.
1: Iya. Cuman pada tahun 2010 itu anehnya di tempat saya itu tidak bisa dengar Kota FM, anehnya seharusnya dengarkan Kota FM itu tahun waktu zamannya virus corona itu baru dengarkan.
0: Oke, siap.
1: Nah, informasi, jadi saya kembali mendengarkan Kota itu ya waktu virus corona itu.
0: Iya.
1: Kalau ada Mas Arwi mengatakan tidak bisa dengarkan Kota FM, justru sekarang ini tempat satu malah jelas ya Pak Rani.
0: Iya, makanya itu. Jadi kemungkinan ada pergeseran arah mata angin itu juga yang mempengaruhi.
1: Arah dari antenanya itu sendiri mungkin pergeseran ke situ.
0: Betul, betul. Entah makanya memang.
1: Makanya dulu seperti Mbak Yati itu tidak bisa dengarkan Kota FM.
0: Iya. Iya.
1: Makanya setelah mengenang berdirinya Kota FM yang dulu tuh waktu yang sering diputar itu adalah lagu dari Ine Cynthia Sepanjang Jalan.
0: Sepanjang Jalan.
1: Iya.
0: Sepanjang Jalan apa di simpang jalan?
1: Jalan ya, di simpang jalan. Itu dulu tuh request-nya tuh baik dini hari jam 24 pagi itu request-nya tuh selalu. Waktu itu kalau dini hari itu yang muncul tuh Mas Hendy Samanta.
0: Kebetulan beliau didelegasikan, ditugaskan untuk mengurusi Kota FM Bojonegoro sejak tahun dari 2015 hingga sekarang.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi ya. Babe Hendy tetap menjadi keluarga besar Mercury Media Group, tapi ngurusin Kota FM yang ada di Bojonegoro. Betul.
1: Ya, udah dan belinya sempat dengar.
0: Nggih.
1: Bernostalgia di luar
0: kota. Iya, tapi harusnya dengar karena di Kota FM Bojonegoro juga relay siaran malam gini ya. Dari Surabaya juga.
1: Oke. Jalan Barani ya.
0: Oke,
1: lagunya
0: di simpang jalan.
1: Salamnya tadi. Nah, kalau Mas Arwi katanya enggak dengar ya, saya nyalami Cak Satrio Basuki. Kemudian Pak Dianto. Kemudian Mas Jibi, Bu Fatona, Bu Farhat, CCA ini juga, Bang Kobar dan lain-lainnya.
0: Baik.
1: Barani matur nuwun lagi selamat ulang tahun Kota FM.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Lebih cantik lagi, lebih
0: Amin.
1: Manis lagi. Global yang sekarang ini memang ya
0: luar biasa.
1: Tapi mau tidak mau harus kita alami.
0: Iya.
1: Kian Barani, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa global.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ikut bergoyang bersama Mbak Rani. Salam sehat selalu katanya Mas Gendut Santoso. Ada siapa lagi di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Bentang Surabaya. Selamat malam, Bunda.
0: Selamat malam. Yang punya area Gresik ini, Jalan Tamrin. Gimana kabarnya, Pak Jono?
2: Alhamdulillah, sehat semua keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Dan cuacanya terang.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana ini,
0: Iya.
2: Terusnya kita FM.
0: Iya. Semoga nanti segera bisa diupdate ya. Kita juga pengennya ngundang pendengar untuk gathering, tapi masih dipikirkan dulu konsepnya seperti apa dan bagaimana supaya bisa teman-teman yang jauh juga bisa gabungan.
2: Itu Bunda, itu radio yang nggak bisa dipakai analog itu, suruh nambahin kabel buat antennya aja, 1 meter per 2 meter aja.
0: Oh gitu. Iya.
2: Ditambahin antennya, kabel, 1 meter per 2 meter itu paling gede, gitu aja, udah cukup.
0: Insya Allah nyambung. Iya. Ini saya catat sampai juga ini saran dari Pak Jono.
2: Iya, kota FM kan nggak pakai expect ya. Nggak pakai expect.
0: Kenapa?
2: Nggak pakai expect.
0: Saya itu kurang.
2: Expect itu. Audio pakai audio.
0: Bagaimana maksudnya? Saya kurang paham. Karena itu IT dan teknisi paham, yang ya? Paham, iya.
2: Iya. Misalnya nggak ada itunya. Biasanya kalau pakai audio kan, ya. Yang susah-susah itu yang nggak bisa pakai ini, pakai streaming, pakai efek soalnya. Jadi ya pakai audio itu.
0: Iya, intinya memang analog dan streaming memang, ya itu tadi kata Pak Toto, mau nggak mau radio ya harus digitalisasi. Jadi ya streaming jalan, analognya juga tetap terus berbenah. Makanya kalau misalnya ada beberapa daerah yang awalnya jernih tapi kok kemresek, tapi Pak Toto kemarin juga menyampaikan dulunya nggak bisa sama sekali didengerin, tapi kok sekarang Kalimas jernih. Nah ini kan fenomena pergantian pemancar. Kenapa?
2: Gresik saya pakai analog nggak apa-apa.
0: Oh iya.
2: Radio kecil lagi saya, radio yang berapa sih paling nggak 20x15 ini.
0: Iya.
2: Itu juga terang jelas.
0: Iya, alhamdulillah. Makanya semoga terus bisa berbenah baik dari analog dan juga streamingnya. Nah itu tak lepas dari doa dan support dari pendengar semuanya, termasuk Pak Jono dan teman-teman.
2: Iya dong. Dari tahun 2000 nyampe sekarang ada Pak RT Bakir.
0: Iya. Ada Pak RT Bakir. Termasuk ada almarhum Cak Tik Nasgor juga yang sering datang ke studio begadang.
2: Itu penyiar juga masih ada Cak Lutfi.
0: Ada Neng Mina, Cak Lutfi. Terus juga ada Cak Pendi.
2: Iya, itu ada Adi Gunawan. Itu siapa yang pakai itu loh.
0: Oke, yang mana?
2: Anugaran yang diikuti Sari.
0: Ya, diikuti Sari.
2: Astrum itu dia.
0: Iya, terus.
2: Masih ada orang lama-lama itu.
0: Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Jono sudah selalu mendengarkan Kota FM.
2: Aku selalu gabung dong, biar kemarin saya punya mantu di Jakarta habis lebaran, kemarin juga pakai streaming.
0: Iya, pokoknya ada internet aja sudah nyambung gitu. Makanya teman-teman yang ada di Bandung seperti Mbak Mia, kemudian juga seperti yang dari Jakarta juga tetap bisa pantau.
2: Iya, bisa pantau. Kalau pakai streaming itu juga dia yang ngomong, pernah ngomong sama saya yang dari Jakarta, saya pakai streaming terus. Kadang-kadang nggak bisa memang kalau pakai.

0: Juga Batok Ipi yang di Tanjung Sari, kemudian
1: Mm-mm.
0: ada siapa ini Cak? Oh Cak Satria tadi udah masuk ya Satria ya
1: Iya,
0: Satria
1: tadi.
0: masuk ya Satria. Iya kemudian juga ada anak yang mana ada Pak Sugeng bakso yang di Bali, kemudian ada Bu Julaiha, Bunda Mami, Bunda Farha. Untuk semua saja tanpa terkecuali Bunda.
1: Siap.
0: Nanti yang belakang nungguin lama ini. Dan
1: Terima
0: mudah-mudahan
1: kasih.
0: selalu jaya di daerah deh Kota FM deh.
1: Amin,
0: Dari tahun
1: amin.
0: 2000 sampai 26 tahun saya ngumpetin di Kota FM.
1: Iya, luar biasa.
0: Iya deh. Deh terima kasih Bunda.
1: Ge,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Jono ya, yang senantiasa mensupport Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Gila Dangdut dari The Virgin, ini genrenya adalah rock dangdut koplo dari Nagaswara yang barusan dirilis bulan Mei 2026 kemarin. Saiki opo sing gak melok dangdutan ya. Duo band The Virgin aja mengeluarkan single dangdut yang berjudul Gila Dangdut. Rani coba sapa, terima telepon kembali ya Sobat Kota. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Ya, apa kabar Mas Rizal?
1: Alhamdulillah, Neng Rani. Gimana kabar sampean?
0: Alhamdulillah, Rani sae, sehat, semangat iki ket pembukaan acara mangi.
1: Oh, tenang.
0: Iya dong.
1: Siang mau.
0: Iya, dari tadi siang ya, dari program Digoda.
1: Padahal lo panas lo siang itu.
0: Panas pol, tapi iya. Bisa dingin kalau mendengarkan suaranya Sobat Kota on air. Termasuk malam hari ini tambah siap. Aduh ini, ada Mas Rizal ikutan gabungan.
1: Emang panas sih suasana nih tadi, siang tadi.
0: Iya, betul. Tapi ya, aktivitasnya lancar itu. Ya?
1: Alhamdulillah
0: lancar.
1: Ya memang matahari itu menyinari bumi, kalau Mbak Rani menyinari hatiku.
0: Waduh. Iya, menyinari hatinya Mas Rizal iki, mangkane kesentrong terus iki.
1: Iya, lagi panas. Panas galau.
0: Ayo iku. Ada beberapa Sobat Kota tadi yang request mulai dari lagu yang berjudul Zainal. Ini ada Mas Agung dari Kalisantri yang request Onok Sebujur Bangkai, ada Gila Dangdut dari The Virgin, Dawe Asmara. Nah Mas Rizal ini mau diputerin lagu apa?
1: Aku ingin tidak semua laki-laki Mbak.
0: Tidak
1: aku
0: semua.
1: Aku kan yang paling setia.
0: Iya. Oh no ya.
1: Iya.
0: Tidak semua laki-laki.
1: Yang lainnya. Tidak sama kan.
0: Masih ada beberapa persen laki-laki yang bisa dipercaya gitu ya.
1: Iyalah.
0: Percaya rek, percaya ini. Tidak semua laki-lakinya udah tak siapin. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat itu apa? Samsul Hadi apa? Hadi siapa itu?
0: Samsul Hadi.
1: Mbak Putri. Iya, Samsul Hadi, Mbak Putri. Baik Kang Resian, Cia ini, Cak Yanto, Abu Gedang, terus buat semuanya lah, salam seduluran.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rani udah makan belum?
0: Sampun. Tadi sebelum siaran Dendang.
1: Lambat makannya.
0: Sudah maem tadi sebelum siaran Dendang Surabaya.
1: Alhamdulillah, iya. Kalau lapar maem lo ya.
0: Iya.
1: Sakit lagi.
0: Iya, betul. Nge, salam spesialnya juga buat siapa ini?
1: Buat, aduh siapa ya? Suwanca aja lah, yang mantau Kota FM. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Rani kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesehatan selalu.
0: Nge.
1: Mbak Rani kok apa tuh? Gula kok rasanya pahit sih disini.
0: Iya, kenapa? Karena kenapa ya? Waduh. Terima kasih. Waduh, aku gak iso bales maneh iki. Iya. Terima kasih banyak. Ada Mas Rizal Pratama dari Gubeng. Iya, kenapa? Kok jadi pahit? Iya, ternyata manisnya ikut aku. Ada Hayalan Masa Lalu, ini juga di request ya oleh apa namanya dari Ida Laila. Ini dari Pak Suwanto dari kawasan Benowo. Kebetulan beliau hadir, terima kasih. Hayalan Masa Lalunya juga udah tak siapin. Terima kasih, ada Pak Suwanto dari Benowo. Ini saya sapa dulu. Salamnya buat Farhah, Yanti, Ima, Lili. Kemudian juga ada Bunda Danis, Bunda Sutira, Fatona, Mbak Ella Pres dan semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada Cak Jipi dari Pera. Terima kasih Cak Jipi. Ada Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono. Titip salamnya buat Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Ami Wibowo, Mia Apsari, Pak Jono Gresik, Mbak Rini Bandung, Neng Rara, Bunda Farha, Pak Pu Gedang, dan untuk semuanya tanpa terkecuali.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijalan ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Aduhai, ini adalah salah satu lagu juga yang di request ya oleh Pak Wiyoto di Pandaan, yang malah hari ini nitip salamnya buat Ning Rara, Mama Eli, Samsul Hadi, Pak Jono, Mbak Toibi, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Selain itu ada Ning Rara juga dari Sidoarjo hadir, selamat malam cantik. Titip salamnya kayak Mbak Diandra Tiwi, Bunda Sutia Sutira, Mia Ramadhani, Umi Tretes, Mama Eli, Pak Po, Cik Ahmad Prada, Pak Wiyoto juga yang ada di Pandaan. Selamat malam Mas Ma'ruf Amin. Terima kasih juga untuk Pak Suwanto di Benowo. Ada Yoko dari Tegal, Cak Samsul Hadi dari Tretes. Terima kasih sudah hadir juga. Titip salamnya buat Bang Tejo Bali, Ardi Rungkut, Abah Toibi, Umi Sanipah, Bang Jono, Miskan Kebraun, dan untuk Mang Ujang. Terima kasih banyak Mas Samsul. Ada Mbak Putri juga hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Ada Mbak Rini Setiawati dari Bandung. Mbak Putri ini salamnya buat Sugianto Rimbo, Bunda Waris Abiroy, Pak Zainal Kalimas, Pak Wiyoto Pandaan, Fatih Bubup, untuk Pak Sugeng dan Pasar Bali juga. Tanpa terkecuali juga untuk teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja? Mari kita sapa terlebih dahulu Sobat Kota. Mat malam, ada dari Nyoman Landung, Klungkung Bali hadir, Bunda Fitri selalu setia, Buku Sia Eko, waalaikumsalam. Dari Kunjang Kediri Utara gabungan, lagunya ikutan aja, enak-enak pokoknya ketmang. Sony Anderson juga, Inces Rani, terima kasih banyak sudah hadir, Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Polpo NST dari Medan, kemudian Pardanis, numpang hadir saja dari Bojonegoro. Yunita Yurni, salam buat pendengar semuanya, kakak Reni Rentina dari Medan, senario ke Randy dari Jambu Kidul, Kediri Utara. Ada Widya dari Tretes, Vera Kumala Gestro, Ripto Swasono, Duriat Setiawan dari Kota Tandes. Selamat malam Bang Tejo dan Pasar Bali hadir, Jasipa juga Lajer Purwodadi hadir, Sangtu Ketut Gianyar Bali, Rahman Diski, penduduk desa Banten, Medan. Ada Dumayanti dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Sugeng dan Pasar. Nggih, Pak Sugeng. Pak Sugeng streaming aja, kayak kemarin. Gabungan kemarin soalnya. Ada Ening Suwarti, Aziz Kesuma dari Kampung Krekel, Medan. Kemudian juga ada Mas Misbah dari Purbalingga, Tumium Virgo dari Mabar Medan, Aji Putu Brengos juga. Aji Putu Brengos, kamu requestnya itu soalnya gak sesuai sayangku. Kalau runtah itu gak iso Ning Dendang Surabaya, masih nganti setahun ya gak tak puter no. Cak Ning ya, nanti runtahnya bisa diputerin di program Cak Ning ya gantengku. Ada Mas Saat Budiono dari Kedung Anyar, Surabaya Cerah, terima kasih banyak. Adi Tukio Waris Japanese, selamat malam dari Kota Jogja ikutan hadir. Bang Doni, terima kasih Bang Doni. Abah Toyibi juga. Bobo Ahmad Hudori, waalaikumsalam dari Kota Jakarta. Wonggo Prasetyo, terima kasih juga. Selamat malam untuk semuanya tanpa terkecuali.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

Reni pamit ya Sobat Kota. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Dendang Surabaya. Waktunya bergoyang dangdut original sepanjang masa, dari yang baru sampai terlawas. Edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Bertemu lagi dengan saya besok di jam 12 sampai jam 3 sore. Bakal nangkring di ruang dengar Anda jam tersebut di program Digoda. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Salam sayang dari Rani dari Citandui, Surabaya. Mwah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Wayae, wayae, adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor, sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor. Nanggone program saya sintetiket mau kan. Nah iki cak neng campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iki lo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tari neng tias ya ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Kota FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dolor engkang sampun bergabung nggih, monggo langsung dikas nggih badhe request. Cak Ning.
1: Cak Ning. Koplo gak campur sari.
0: Sari.
1: Koplo gendeng Kota FM. Yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alon-alon mawon Bu Yati.
1: Nggih, kados pundi pawartosipun ning Tari?
0: Alhamdulillah sae. Nggih, jenengan sehat?
1: Nggih, sehat ning Tari.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Anu,
0: napa?
1: Tangisangan sampun wonten ta ning Tari?
0: Sekedap nggih. Nggih. Monggo disambi salam.
1: Nggih, kasake niken salindri ning Tari.
0: Nggih, kula patosi rumiyin
1: nggih. Salam kan sampe kasihan Mas Toto, kagem Bunda Fatona, Bunda Cucu, Mbak Ika Gersian, kalian Bunda niki sinten Bunda Selamat Lebak. Nggih. Kagem kagem niki Bunda Kalista, kagem Bunda Mami Gedangan, Pak Popisang, terus niki Pak Sugianto Rimbo kali Pak Dianto, terus niki kagem Mas Satrio Basuki Wamalebet, terakhir kagem Mas Didi, Mas Didi saking Perak. Matur sembah nuwun kalau anjing salami.
0: Kita wakili sami-sami.
1: Inge, terus kagum menito.
0: Cinta.
1: Bunda Sutira. Inge, terakhir kangge niki Bunda Sinten menito. Bunda Sinten, Bunda Yanti kali Bunda Dian Prati. Sampun. Sedoyo, gimana? Wonten taning kari?
0: Wonten.
1: Alhamdulillah, saking niken salindri nggih.
0: Nggih.
1: Ya alhamdulillah, kagem ning Tari, kang manis, kang ayu, kang kalem. Nggih. Aku luwih rindu sehat-sehat kemawon ning Tari.
0: Amin.
1: Lekenggo sekari sekarang pun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Bunda Yati saking Randu Tejo sudah bergabung. Matur nuwun, terima kasih. Thank you, arigato. Sinten malih siapa lagi? Monggo pada gabung ya. Telepon 0315611416 atau 0315676923. Saka telepon on air WhatsApp ya, 081-7505-8881. Alright ya. Ini monggo ya dong. Ini ngomong longgar ya. Kita nggak baik mau kemis. Oh, malam Jumat. Ege pinara wonten Cak Ning nggih kang kanca ya dalu ngaten iki ya mbok menawa lagi dewe ning omah dewe-wewe ya. Ege Cak Yoko sini Pertegal Cak Miskan sugeng dalu. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Samsuladi, Mbak Putri Udayanti, Cak Ahmad Samsuri, Cak Surmenganti nggih. Ning tadi matur nuwun sami-sami Cak Miskan, Cak Kung Bibi Kali Santri salam selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM, semoga kedepannya semakin jaya dan makmur juga semakin banyak penggemarnya. Semakin banyak pendengarnya. Alah, padha ayo. Nggih. Mbak Putri Widayanti sugeng dalu, ya, Tretes Pasuruan, salam Pak Jono. Sampai ki Mbak Mia, Abah TV, Abah Abi Roy, Pak Toto sampai jumpa Pak Sugeng Bali. Matur nuwun nggih. Lanjut sudah. Oke. Okay. Apakah nanti kita lanjut lagi ya? Nggih, langsung mohon nggih. Tangis kangen.

0: Walu-walu kok mangsi cicik kok tahu paham dang yang sudah bayat nangis kangen nggih. Ah, sonten ini kan salindri iki mau ya. Lah ya iki ungkapan saking kangene ngono ya. Dikangeni kok ya ora ngerti lak ngono ya. Ah, kangen itu pirang-pirang dino. Tidak hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun malah ya. Sing ditresnani lho jebule kok malah ora weruh ngene iki piye to. Gak kerasa, gak peka ngono. Lah iya wong gak ngomong ya to. Nek kangen niku diungkapkan ya to, jangan dipendam. Dadi kukul teh jerawat kok. Inggih telur-telur monggo badhe gabung nggih. On air nggih saged gabung lewat WhatsApp, pesan WhatsApp nggih monggo chat ngoten nggih. Boleh bisa. Hadir wonten Facebook nggih jempol tok ngoten nggih. Monggo tapi yo penake iku sajane komen yo. Masa komennya singkat jelas padat merayap yo gak popo ngono. Komen absen, aku absen yang tari ngono. Aku lagi sibuk tak sambi enggak bisa nih no. Udawa wisan komen ya. Aku lagi lembur iki ning tari ngono. Aku tak hadir. Aku tak pantau. Cak Ning sudah masuk lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mawon pun kok pulsa ini.
0: Oh nggih, monggo. Lagune napa?
1: Salamnya buat semua keluarga KS dan keluarga FM. Mintari sehat selalu.
0: Amin. Amin. Sami-sami.
1: Mantap.
0: Sami-sami. Lagune mboten?
1: Mboten pun.
0: Oh, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Bunda Fitri. Ah, masyaallah kaya di uber-uber apa ngono ya. Ah, kesusu ngono ya. Jane gak apa-apa. Ngenteni sak tutu-tutu teng ngono-ngono sakjane Bunda ya. Eman-emanmu sing ana sithik mau sakjane ya. Nggih. Cak Ning sudah masuk ini. Loh, sinyale iki. Coba iki bergeser dulu. Ben sinyale nyantol ya. Ayo, murid bungsu. Loh ya, ya wis. Bisa dicoba kembali ya. Jangan lupa dolor-dolor ngabade bergabung lewat on air nggih, telepon on air dipastikan sinyalnya tuh kuat dan juga tahan lama ya. Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk. Mana ini orangnya? Oh, sinyal lagi biasanya. Duduk, tuh ya. Coba angok-angok jendela atau angok genteng ngesek lo, Bang Eros. Ya, ke halaman dulu ya. Halamannya Pak RT bila perlu ya. Tadi ini kok naik langgone tempat terbuka itu kan ya. Sinyal itu langsung nyantol ya. Lah iya, telepon karo rebahan ning jero omah apa terus mari ngono krukupan sarung, krukupan selimut, krukupan spring bed, ya bed cover kok wabet kok lah iku. Lah apa itu krukupan. Dirungono tangga ning riyo. Gak apa-apa, kok ben melok ngono lho ya. Cak Ning. Mana ini suaranya Bang Irus? Oh iya, sinyale iki, Bang. Posisinya di mana ini, Bang? Kok sinyale gak iso nyantol ta, Bang? Coba sampean apa keluar ke jalan gitu loh ya, atau becok nengah ya. Cak Ning. Sudah masuk ini ya. Halo ya. Iki mesti memanggil ngono ya nek ngene WhatsApp iku ngono. Nek WhatsApp telepon WhatsApp itu memang rawan ya. Nek sinyale gak kuat nemen ngono, gak iso nyantol ya. Halo? Cak Ning. Ya. Ganti telepon seluler aja, Bang. Cak Ning.
2: Campur sari.
0: Inje.
2: Toplo gending.
0: Laras.
2: Kota FM.
0: Betul.
2: Ya iki, ya iku, ya iki, ya ning tari. Segang dalu.
0: Oma? Nggih, Oma. Sehat.
2: Aku guyu.
0: Pripun?
2: Alhamdulillah.
0: Gujeng napa, Oma?
2: Kulo kalian panjenengan mundut firsat, kulo lan panjenengan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, amin. Nggih. Gujeng napa to, Oma?
2: Nggih niku wah. Kok bolak-balik pedot ngoten lho.
0: Heeh, iki koyo duwelik ngono bangero sing telepone.
2: Sinyal bae, Mbak.
0: Nggih, jelas sinyal niki.
2: Kancane anu, Mbak. Napa? Radio lo kan niku wontene walid 2 hari kemarin. Ini agak keras.
0: Niki ndamel streaming. Lho streaming mawon, Oma.
2: Kulo radio gawe remote, Mbak. Apa, Mbak?
0: Anu analog.
2: Analog radionya, tapi enggak remote.
0: Oh, ngerti.
2: Nggih, napa radio apa, Mbak?
0: Analog,
2: analog. Radio Mbak.
0: Gini ki salam saking Pak Gianto.
2: Salam Pak Gianto, mugi sehat.
0: Pak Gianto
2: mugi sehat, berkah rezeki, melimpah barokah rumah.
0: Amin.
2: Kalau mau Mbak Yati, terus Mbak Fitri.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Gianto, Pak Rembo ini nggih Pak Gianto nggih.
0: Pak Gianto, ingkang wonten kriyan Pak D. Anto.
2: Nggih, Pak Gianto, Mbak Pupisang, Bu Yanti, Mbak Ela, Bu Sanipa, Pak Kasian, Bu Farkah kok munggah-munggah ya.
0: Bu Farkah tasik panen gayam.
2: Oh, nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Yang pasti rakeh
0: sing produksi, tasik produksi niki.
2: Nggih, Bu Patuna.
0: Sibuk.
2: Umi Sanipa. Mami Julaika.
0: Nggih.
2: Pak Toto jumpa lagi.
0: Nggih.
2: Pak Selamat tiga-tiganya Bu Selamat. Mbak, kula lagune Kelambiku teles kebes. Bukan klebes. Teles kebes.
0: Kelambiku teles kebes.
2: Aku wingi njaluk ning Cak Bejo wonten. Teles kebes
0: ya. Nggih, coping. Lirike niku.
2: Nggih. Tapi bukan klebes lho, Mbak.
0: Nggih, ngertos kula.
2: Nggih. Matur suwun kagem Mbak Tari, mugi sehat berkah rezeki melimpah barokah ruah.
0: Amin.
2: Kendur hati-hati lho, Mbak. Dijemput ya, Mbak ya.
0: Nggih.
2: Jemput yang dijemput mulai dalu Mbak Tiati. Maka suun ya Mbak Tari Neng Tari.
0: Monggo Oma kawonten gedangan Oma Mami. Lanjut sinten malih siapa lagi ya yang baru baru apa iki jenenge arep muncul lewat on air. Oh nggih Bunda Fitri salam kagem Oma ya, sudah turun ini Oma ya. Oke, lanjut sinta male ya. Ayo, dikit coba mana? Cak Ning. Yo, sinyalnya sih gak iso iki, Bang Irwas gimana? Coba apa? Gawe HP ini murid Ragil coba. Coba gawe HP ini murid Ragil. Pe sinyalir iso nyantol ya. Nggih Cak Mol, sugeng dawuh Cak Mol, ngawonten Simo nggih. Oke, Cak Aditya salam mau nggih kagem Bunda Mami. Oke, sip sapa maneh iki. Pak Sugeng, waalaikumsalam jentul Mbak Tera. Cak Ning. Halo. Sudah masuk. Halo. Murid bungsu, iya ini sinyale iki yo. Ini kan udan to. Coba menek ot. Menek di menek apa ngono lho ya. Menek dingklek ta menek. menek wit apa ngono ngarep omah ono wit apa ngono. Sampeyan penek ya. Apa mrene? Menek tower mesti engko sinyale jelas ya. Iya, gimana Bang Eros? Oke nanti kita lanjut lagi ya. Monggo langsung mau teles kebes

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nala guna diwere.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
2: Laku apa ya?
3: Laku lawas
2: ya, ya. Ayo, Mas.
3: Mas.
2: Nyanyi. Pas iki nyanyi lagu lawas iki.
3: Pas
2: Bedo. Habis apa? Lagu apa, Mas? Lagu ini sampean wis.
4: Lagu lawasan.
2: Anu, apologize.
5: Lawasan ya.
2: Lawasan ya.
5: Oke.
2: Singgile sampean apologize.
5: Oke, digoyang yuk.
2: Sikat.
5: Ayo, geng, sikat
2: geng. Sepurane biaya.

Lor, lor, dolor, iki lo, ya kembali lagi. Nah, gak nih Cak Ning, Masya Allah, seneng banget ya. Bisa ngumpul, ngelompok nang kene, ya dah. Nah, iya. Enggi, niki dulur-dulur sedoyo, ya dah. Nah, ini kan apa ini sebentar lagi akan apa ini masuk ke tahun baru Islam, ya. Jadi ini ngone Indonesia niki nggih. Apa iki kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi sing ana ning Indonesia. Iki kan ya macam-macam nggih, termasuk niki menyambut datangnya tahun baru Islam nggih. Nah iki to nek wong Jawa ngarani Suro nggih. Nah niki akeh banget tradisi-tradisi sing muncul nggih, utawa sing apa iki dilaksanakne saben menyambut tahun baru Islam ya, wakeh banget Mateniko. Nah dene dulur-dulur gak pernah ono sing neng daerah iki ya, nanggonku iki tradisi iki neng ri nanggonku iya padha. Aku ya gaene iki melok ngono mas ya gur apa iki menikmati penikmat kan ono to ya penikmat seni tradisi kan ono. Terus apa iki pelaku seni tradisi kan ono, ya kan? Ya itu masih cuma nonton tok ya. Itu sudah termasuk ikut serta melestarikan budaya. Ono. Nggih, misal ya ono tradisi pawai obor nggih. Lah kan sebagian daerah nang Indonesia pawai obor iki kan ya sering banget to nggih di apa iki dilaksanakan dene kanggo memeriahkan nggih kegiatan nyambut tahun baru Islam. Dadi kabeh berbagai kalangan di masyarakat iki kompak nggih. Kabeh nggih pakaian muslim terus pawai ngono karo nggawa obor nggih. Dadi keliling desa atau kampung ngoten iku nggih. Biasane karo apa iki selawatan ngoten nggih ngaturaken puji-pujian dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Ono maneh tradisi ini sakjane ya. Tapi iki niki kula tak nginguk riyen nggih. Tak ing isik iki dulur-dulur sing wis gabung ning nggone Facebook. Kedap matur nuwun terima kasih jempol-jempolnya lo ya. Lho, guys akeh iki sing gabung ning kene. Sugeng dalu. Bunda Fitri sampun wangi. Mbok Lastri, waalaikumsalam Sumatera Selatan Nyawiji. Adik Widya, Permadani Mas Widya Nenggar Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu Pak Dejonong Gresik Tante Mangesong Pak Pop Pisang Jurak Ne Sayur Om Aditya. Makasih Kak Tari cantik sama-sama lo. Ayu nere iki ya. Mbak Reni Rentina waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iyo. Semangat bertugas Mbak. Iyo, salam sehat selalu. Amin. Makasih. Lanjutan Mbak Dina Luciana Sugeng Dalu Blitar Kota datang menyapa semuanya saja. Matur nuwun. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut. Oke. Terus ana Omi Julera. Semua aja buat fans Cak Ning ya. Makasih Cak Sony Anderson Inces. Terima kasih Mbak Tari, selamat tugas, sehat selalu, sukses, amin. Beli Sang Tuketut malam Kak Tari Gianyar Bali hadir juga, terima kasih Cak Ferry Sutarjo. Gelo, bukan abu-abu, ini biru. Biru ini loh, biru muda, biru telur asin ngono iku loh. Ya, Cak Ferry, warnanya itu biru itu, bukan abu-abu. Bu Gurning Tias yang request lagunya ya. Siapa beli Arjun Lee, apa Waisel, Pak Swito ya. Pak Artono, waalaikumsalam, Jakarta Utara hadir, salam sehat, sedaya kemauan. Matur nuwun. Pak Ripto Suasana, waalaikumsalam, bakal gabung, salam hangat, sedaya koncok-koncok TFM. Ning Terintia, segang tugas, begitu saya pindah, kan segar kuarasan, amin. Bulan Mina, Lamongan hadir, absen mawon, guys, sedang meriah ini kayak blu. Ya, istirahat aja ya. Oke, sudah minum obat belum? Minum sing apa iki maem sing apa iki jenenge anget-anget ngono panas-panas sing berkuah ngono insyaallah mari ya. Terus apa teh ngene iku ya. Teh FM saya dipancen the best nggih. Makasih. Cak Durya Setiawan, tanda hadir Kak Tari. Salamku buat semua fans Radio Kota FM. Oke, Mbak Vera Kumala Gestro, Jakarta Kemang hadir. Pengen sapa istirahat santuy ning Yanti Randu Tejo, Tante Herlina Kenji, Cak Adit ya bersama Mbak Putri Wida. Oke. Okay? Oke, okay, dilanjut malih. Langsung mau lho, Mbak Rika ngejak numpak sepur wengi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walau walau kamu masih Cikot FM, dangdutnya Surabaya, matur nuwun sugeng dalu. Pak Dianto, krian waalaikumsalam. Ning tari semoga sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wes kae kuwabe salam nggih matur nuwun. Cak Samsul Hadi, Brigjen Pasuruan. Selamat miskan Mbak Kang Gresikan, Bunda Yatiran Detejo, Pak Jana Tamrin, Pak Pito Pandaan, Mang Ujang. Cak Wawan menganti. Salam sedekah mawon nggih. Es pokoke sing lagi layah-layah yo. Ning tari semoga tetap sehat terus. Amin. Cak Wawan makasih ya. Lagi lanjut sinten iki? Oh, Cak Aditya. Salam sedekah mawon nggih. Mbak Rika Herlina bersama FK Cak Ning nggih. Heeh, Sedarjo Lamongan wis kabeh ngono jare Mbak Rika, oke? Lanjut lagi Mas Senario Randy Kayan Kidul Kediri Utara mampir monggo binara. Cak Sumardi warok nggih nyimak tok Mbak Tari nggih monggo binara ugi. Cak Ramadiski waalaikumsalam warga kampung Banten Diski Medan hadir. Bunda Ari selamat sugeng dalu waalaikumsalam Bunda. Lebak hadir nggih. Lanjut Cak Damar Wulan, Cak Mir Udin Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam. Yo monggo ngopi. Mas Eko makasih ya Mas Eko. Masuk Mas Eko. Suwe gak muncul iki wong ya. Mbak Melani Azza duri kepahadir. Terus sapa iki? Wah, api ere. Ya ngene. Api ya. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mas Misbah, waalaikumsalam kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Please sang teketut malam gak tarik ganyar Bali yo hadir. Berita kembaran Tamara Badan City. Makasih Mbak Tersing. Selamat tugas. Juga jaga imun. Hati-hati kalau pulang. Makasih ya. Aha. Lanjut lagi. Ini sudah. Sapa manis yang turun. Oh Bang Tejo. Cak Ning dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Masya Allah Bang Tejo. Entah kok ya. Kita mau. Bang Doni mas. Ini apa gini-gini ya. Apa bang-bang lah iya. Coba editan itu ini bang. Selamat malam notaris jika mau hadir ikut acara nih Cak Ning nggih. Makasih. Iki sampun, iki sampun, Mbak Reni sampun. Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tris semangat tugas yo. Iya, makasih. Oke Sumatera Utara nggih, Cak Bobo ya. Makasih. Cak Ongga Prasetyo yo hadir nggih. Sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung lewat telepon on air? Ngomong saya ada kesempatan iki nggih. Iya toh, mau sik durung kebagian. Nah, sik tak ingin mana? Sik ngene WhatsApp, menono kelewatan ya toh. Gak kecangking iki lho. Ya. Oke, iki wis. Wis kabeh koyo nggih. Sampun sedaya nggih. Oke, oke, oke. Oke, langsung mau monggo runtah.

Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

FM dangdutnya Surabaya. Ada yang makan malam jam segini ya. Lho gak apa-apa, sagas ya. Luwe makmur lo ya. Apa iki ya? Aku diet ning tari. Ya gak apa-apa, itu pilihan masing-masing ya. Sepenting pilihan iki tetep ya nek wayahe dalu jam 09.00 toet. Antas jam 11 ya Cak Ning campur sari koplo kene tapi ya iki Cak Rizal jam piro iki wisan Cak Rizal ya meneh kok on air ya wis kokot Cak Rizal saya kokot sesuk maneh rada awal ya ya Cak ya rada awal ya to wis Cak Rizal sesuk maneh nggih matur sangat dulur-dulur kang sampun bergabung pamunten nggih. Mbak Pilonten klenta-klentu kalau tidak tersalah-salah kata lagu-lagu dirikas sering terputar mau ngebinyin sakit dirikas malih. Sepenting pokoknya tetap jaga kesehatan. Lancar sembarangnya gih. Setuju? Nyambut gawe nih. Sampun kesempatan tetap pantau walu-walu komasi Cikot FM dangdutnya Surabaya. Kalau dari Nintias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Assalamualaikum, hai sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oh, 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

kedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

0: Hele.
1: Royal Music.
2: Paiya tadi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.